0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 7 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, dan waktunya kita masuk ke informasi cuaca di pagi hari ini Kamis 24 September 2026. Dan aku juga sudah terhubung dengan forecasternya dari BMKG Natuna, ada Kak Marcel di sini. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, Mbak.
0: Iya, gimana kabarnya Kak Marcel pagi ini?
1: Sehat, Mbak, dan tentunya tetap semangat.
0: Iya, alhamdulillah. Oke, langsung aja Kak Marcel, informasi cuacanya pagi hari ini.
1: Baik, selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Marcelino Kartodinujo, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Kamis 24 September 2026. Terbentuknya sirkulasi siklonik di Laut Cina Selatan membentuk belokan angin dan daerah konvergensi di sekitar wilayah Natuna yang mendukung pertumbuhan awan hujan. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan untuk pagi, siang hingga sore hari. Secara umum kondisi cuaca dalam keadaan berawan tebal dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk malam dan dini hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan berawan tebal. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Pola angin bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang. Kami juga mengimbau kepada masyarakat Natuna yang beraktivitas di luar ruangan agar menggunakan masker dikarenakan adanya asap akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga kualitas udara Natuna saat ini dalam kategori tidak sehat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau bisa juga lihat Instagram kami BMKG Ranai dan Facebook kami Info BMKG Ranai. Serta teman-teman dapat mengunduh aplikasi Info BMKG untuk mendapat update terkait informasi cuaca. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima

0: kasih.
1: Oke, terima kasih Kak Marcel ya, dari orkestranya BMKG Natuna, Teman Pro 2, sudah menginformasikan cuacanya di hari ini, Kamis 24 September 2026. Dan informasi cuaca ini juga bisa kamu dengarkan langsung setiap hari, setiap paginya di Pro 1 RRI Ranai dan Pro 2 RRI Ranai. Oke teman-teman, sambil menunggu informasi berikutnya, kembali aku putarkan lagu berikut ini. Sebelum kita masuk ke informasi berikutnya, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Oke, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan sekarang sudah pukul 7 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat ya. Kembali Info Pro 2. Ini seputar Menbud Padli dorong pelajar Indonesia jadi kurator budaya global, teman-teman. Nah, Menteri Kebudayaan Menbud ya, Padli Zon ini menekankan pentingnya peran pelajar Indonesia di Mesir dalam memperkuat diplomasi budaya. Dan menurutnya pelajar Indonesia dapat menjadi kurator budaya sekaligus penghubung pengetahuan dengan masyarakat internasional melalui jejaring akademik. Hal itu disampaikannya saat memberikan panel speech pada simposium internasional ke-18 PPI Dunia Kairo, Mesir, Senin 21 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi ruang akademis ya dan diplomasi untuk membahas gagasan strategis, riset serta isu kemajuan Indonesia bersama pelajar. Ia juga mengatakan terdapat 5 peran strategis PPI bagi dunia, yakni knowledge connector, institution connector, kemudian penggerak brain circulation, cultural intelligence contributor, serta ecosystem builder. Ia juga menjelaskan teman Pro 2, nilai industri kreatif global mencapai 4,3 triliun dolar Amerika Serikat setiap tahun. Kemudian membuka peluang ekonomi budaya Indonesia. Potensi tersebut dikembangkan melalui sirkular kultural ekonomi yang berhubungan aset budaya, kemudian kreativitas, kekayaan intelektual, kemudian produksi, distribusi, serta pasar. Kemudian kita balik ke informasi berikutnya ya teman Pro 2. Malaysia sambut kerjasama pendidikan tinggi dengan Indonesia semakin erat. Pemerintah Malaysia menilai kerjasama sektor pendidikan tinggi dengan Indonesia terus berjalan sangat baik. Hubungan erat ini tidak hanya melalui pertukaran mahasiswa, melainkan juga lewat tingginya mobilitas akademis antar lembaga pendidikan. Penguatan hubungan pengajian tinggi tersebut ditandai dengan intensitas program mobilitas yang terus meningkat dari dua belah pihak. Demikian kata bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, yaitu Muzaffar Shah bin Mustafa, saat ditemui pada Selasa 22 September 2026 di Jakarta. Dan Muzaffar juga menekankan bahwa sebagai dua negara tetangga yang dekat, Malaysia dan Indonesia berbagi banyak kesamaan aspek kehidupan, kemitraan yang solid ini terbangun di tingkat pemerintah, sektor swasta hingga perdagangan dan investasi. Dan menurutnya sektor pendidikan dinilai menjadi pilar penting yang melengkapi keeratan hubungan antar masyarakat di samping tingginya angka kunjungan wisata antar kedua negara. Oke, kita beralih ke informasi berikutnya teman Pro 2. Iran izinkan penyitaan 20% muatan kapal pelanggar aturan Hormuz. Komite Parlemen Iran menyetujui ketentuan yang memungkinkan pihak berwenang menyita 20% muatan kapal yang melanggar aturan pelayaran Selat Hormuz. Kapal yang melanggar juga dapat ditahan sementara hingga sanksi tersebut dibayarkan. Ini dilansir dari media Iran Internasional pada Rabu 23 September 2026. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 13, 14 dan 15 rencana aksi strategis untuk keamanan dan pengembangan Selat Hormuz. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Iran, yaitu Hassan Kaskavi. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya parlemen Iran membentuk sistem regulasi permanen untuk jalur perairan strategis tersebut. Bulan lalu komite juga menyetujui ketentuan yang memungkinkan Iran ini mengenakan biaya kapal kepada kapal yang mendapat izin. Ya, biaya tersebut mencakup layanan navigasi, lingkungan, asuransi dan keamanan.
Biaya tersebut juga dapat mencakup pengisian bahan bakar dalam kondisi tertentu serta layanan lainnya. Oke teman Pro 2, itu tadi 3 informasi di pagi hari ini, dan ketiga informasi ini aku akses dari rri.co.id.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan sekarang sudah pukul 8:31 waktu Indonesia Barat. Dan info Pro 2 seputar kesehatan di pagi hari ini, teman Pro 2, ini mulai kurangi gula ya, dan dampak yang mungkin dirasakan tubuh teman-teman. Nah, melansir dari Halo Dok, gula yang terlalu banyak masuk ke dalam tubuh nantinya akan memunculkan rentetan masalah kesehatan, mulai dari diabetes hingga kesehatan otak. Nah, lalu kira-kira apa yang terjadi jika seseorang itu berhenti mengkonsumsi gula, teman Pro 2? Nah, yang pertama, kulit lebih sehat ya. Menjaga kesehatan kulit juga bisa dilakukan dengan membatasi asupan gula. Ini melansir dari Step to Health. Gula memiliki efek dehidrasi karena meningkatkan produksi minyak kulit. Nah, bila kamu berhenti mengkonsumsi gula, kulitmu akan lebih sehat, bahkan tampak lebih muda. Kemudian yang kedua, suasana hati lebih baik, teman Pro 2. Nah, mengasup makanan manis memang menyenangkan, tetapi sebenarnya konsumsi gula dikaitkan dengan tingkat depresi yang lebih tinggi. Nah, menurut ahli gizi dari Amerika Serikat, ya, sekaligus penulis No Excuse Detox, 100 resep to help you eat healthy every day, gula ini bisa menyebabkan peradangan kronis yang berdampak pada sistem otak. Kemudian yang berikutnya, teman Pro 2, risiko diabetes ya semakin berkurang. Ini mengurangi si manis ini, sama halnya mengurangi risiko diabetes pada tubuh. Kemudian kemampuan mengingat jauh lebih baik ya. Tinggi asupan gula juga bisa mempengaruhi kesehatan otak, seperti menurunkan kemampuan kognitif. Kemudian sistem imun lebih prima. Berdasarkan studi yang dipublikasikan oleh American Journal of Clinical Nutrition, kemampuan sel darah putih melawan bakteri bisa menurun hingga 50% hanya dengan keberadaan 100 gram gula dalam darah. Oke, teman Pro 2, itu tadi satu informasi seputar kesehatan di pagi hari ini ya di Spada, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Oke, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan sekarang sudah pukul 9 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman. Dan kita masuk di Beranda Astacita ya. Dan kali ini aku enggak sendiri, kita duet nih sekarang ya sama Kak Epi di sini. Halo, selamat pagi.
1: Oke, selamat pagi. Ya, pastinya duet pagi ini semoga jadi duet yang bersemangat ya.
0: Duo maut.
1: Oke. Jadi pagi ini kita menyapa juga nih buat teman-teman Pro 2 nih ya yang beraktivitas, cuaca masih berkabut.
0: Iya, kabut-kabut asap teman Pro 2. Kayak ini ya, kayak kita lagi kalau orang ranai nyala ikan.
1: Mantulan dong.
0: Nyala ikan. Ya. Tapi mata nggak pedih, cuman ya masuk ke paru-paru kayaknya.
1: Tapi rada sedikit sih, kayak
0: ada pedih
1: mata
0: ya?
1: Kering ya, pedih sih nggak, tapi kayak lebih cepat kering matanya.
0: Pakai kacamata hitam ya, jangan sampai
1: pakai reben
0: masuk lubang ya. Oke, Kak Epi, di pagi hari ini kita di Beranda Astacita ini membahas tentang judol ya. Ini
1: judi
0: bahaya
1: online.
0: Bahaya judi online. Risiko dan cara menghindarinya. Ini banyak banget nih kecanduan judol ya.
1: Benar sekali, sampai menjual ya.
0: Ya, menjual apa?
1: Harta benda dan juga harga diri.
0: Harga diri aja terjual teman Pro 2 gara-gara judi online ya. Jadi
1: karena
0: bahaya banget.
1: Enggak malu ngebon sama orang lain ya,
0: minjam sana sini terus enggak bayar.
1: Udah sedikit hilang tuh harga diri ya kalau di mata orang lain.
0: Banyak juga kita kayaknya di sosial media gara-gara judi online ada yang sampai KDRT ya.
1: Betul.
0: Kan terus juga dulu sempat viral banget yang istrinya bakar suaminya gara-gara judi online. Bahaya
1: bener.
0: Banget
1: nah,
0: jadi ya. Kalau nggak mau dibakar jangan main judi online ya.
1: Ya jangan percaya dengan janji yang
0: manis.
1: Diuntungkan.
0: Betul.
1: Ya, janji manis ya.
0: Janji manis judi online. Nah, judi online ini teman Pro 2, ini segala bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet. Kemudian aktivitas ini melibatkan taruhan uang ataupun aset berharga pada hasil suatu acara atau permainan yang tidak pasti tentunya dengan harapan memenangkan lebih banyak uang ataupun aset. Nah, ini bohong sebenarnya ya.
1: Jangan mudah tertipu ya. Jadi perkembangan teknologi informasi yang telah membuat judi online ya teman Pro 2 itu semakin mudah diakses melalui berbagai perangkat nih seperti komputer, handphone,
0: bener banget, ya,
1: tablet. Jadi kemudahan akses ini meningkatkan popularitas judi online, tapi juga meningkatkan risiko dan dampak negatifnya. Kadang kita tuh buka situs ya, itu ada banyak sekali
0: iklan-iklan. Ya. Benar. Ya. Itu kadang bahaya banget kalau anak kecil ya, kalau pas buka tontonan mungkin video terus keluar iklannya kepencet. Jadinya keasikan main, tapi kayaknya anak-anak remaja seperti SMA juga udah mulai main judi online sekarang nih.
1: Betul sekali, berdasarkan riset kemarin juga sempat baca ya kalau judi online ini yang paling banyak ya diakses itu karena iklan.
0: Ya benar, iklannya memang menarik sih menurut aku ya. Dia tuh kayak seperti game aja, cuman ada depositnya.
1: Betul. Terus misalnya kayak menjanjikan nonton berapa kali dapat uang 1000.
0: Padahal judi online itu pokoknya bukan judi online aja sih, semua bentuk judi itu enggak bikin kamu kaya, teman Pro 2 ya, yang ada bikin melarat.
1: Iya, enggak ada tuh ya yang main judi kayak kaya banget, enggak ada.
0: Iya, kalau mau kaya mah kerja. Kaya.

0: Kayaknya cuma sehari.
1: Itu pun sehari itu nggak nyampe satu hari ya, berapa jam?
0: Nggak sampai satu hari.
1: Benar. Ya. Itu kalau misalnya udah kecanduan tuh ke Epi ya, bisa satu hari tuh mau puluhan juta mainnya, itu ngeri banget.
0: Ada sih, ya kita nggak usah sebutin namanya ya. Kemarin sempat juga temen cerita, dia sempat kecanduan, dia seperti dihipnotis katanya gitu ya. Kayak pasti dapat keuntungan nih, cobalah lagi gitu, pasti dapat lagi. Nah itulah, sampai habis harta bendanya, motor,
1: semuanya ludes pokoknya. Sampai kadang ini apa namanya, ditinggal sama keluarganya ya, bercerai-berai sampai habis semuanya, jadi gelandangan. ada juga
0: hubungan sosial sama teman kerja, ya teman juga itu rusak ya.
1: Tapi yang herannya masih nggak nyadar juga walaupun udah kayak gitu kan, itulah. Yeah.
0: Malahan kita yang dibilang salah ya. Kita udah ngingetin.
1: Bener.
0: Ya.
1: Itulah manusia ya. Tapi memang benar sih, judi terus minuman. Kan ada lagunya tuh Bang Roma Irama ya.
0: Benar sekali, Jode.
1: Udah ada lagunya masih juga ketarik ya kan?
0: Nah, itulah ya. Ingatlah ya. Jadi kita tahu kok teman-teman berdua di sini, bahaya judi online itu tahu ya. Kadang kita sebagai manusia ini ya butuh diingatkan juga.
1: Diingatkan ya. Tapi iya aja tapi enggak dihiraukan percuma juga ya kan. Oke teman Produa, judi online ini bukan sekedar permainan tapi juga aktivitas yang membawa berbagai dampak buruk bagi individu, keluarga dan masyarakat. Nah, bahaya judi online ini yang pertama, kerugian finansial yang signifikan ya. Kemudian masalah kesehatan mental atau depresi dan kecemasan. Kemudian gangguan hubungan sosial dan keluarga. Masalah hukum akibat pelanggaran undang-undang perjudian. Nah, ini bahaya banget.
0: Yang kita bahas tadi ya.
1: Ada juga yang sampai kayak gini. Ini pengalaman pribadi sih. Untung gak kena ya kan. Sampai ada yang pengen pinjam motor. Gak taunya rupanya dia udah banyak gadain motor orang ke orang lain, ke orang lain.
0: Oh my god.
1: Jadi ya sekarang udah di penjara sih ya. Itu buat pelajaran aja sih buat kita kayak Epi.
0: Iya, benar.
1: Jadi
0: sih
1: harus hati-hati, jangan sampai teman-teman semua terpancing judi online. Ya bahaya banget pokoknya. Kamu bisa jatuh miskin mendadak ya.
0: Betul ya. Dan kadang pun kita tahu nih teman kita main judi online, apa yang harus kita lakukan?
1: Iya, kita harus menasehati juga sih sebenarnya.
0: Menjauh aja juga, kadang kita menasehati kita yang disalahin ya. Karena banyak nih pengalaman FET. Kalau kita mengingatkan, kita yang malahan
1: dijauhin.
0: Di get off ya. Kita yang di get off. Dan kadang seperti di cerita tadi, karena kita berteman sama teman yang judi online ya, judol ini. Nah, dia minjem motor Ti mau digadaikan kan.
1: Untung
0: gak sempat. Nah, ini bahayanya kan.
1: Untung hanya masih ada untungnya ya.
0: Iya, masih ada untung. Terus, memahami ini bahaya itu penting buat meningkatkan kesadaran kita bersama dan mendorong upaya pencegahan serta penanganan yang tepat. Jadi kalau ada saudara gitu yang dekat sama kita, paling kita nasihati dari hati ke hati aja sih. Jangan langsung bilang ngejudge, judi online ini lo dosa. Enggak, tapi dengan bahasa yang lebih bagus, lebih baik, karena itu akan menyentuh hati.
1: Kalau kesentuh ya.
0: Iya, kalau kesentuh kan kita cuma berusaha ya dengan bahasa yang baik lah ya. Kalau kita ngingetin orang dengan bahasa yang tidak baik, itu kadang bukan
1: bikin
0: jadi mengingatkan, malah kesel kan.
1: Tapi mudah-mudahan teman-teman di sana yang lagi asik judi online ini mudah-mudahan cepat sadar ya. Jangan sampai kamu kehilangan keluarga, kehilangan harta benda, apalagi sampai berurusan dengan hukum. Bahaya banget.
0: Kalau udah ada undang-undangnya ya tentang judi online ini.
1: Kadang bukan karena judi online juga, bukan karena dia ketangkap main judi sih.
0: Iya.

0: judul lagi.
1: Gak bisa lagi digebukin.
0: Gak sempat kayaknya Danti ya, karena udah digebukin sama malaikat. Iya.
1: Terus
0: ya
1: juga
0: kan dia ngajak malaikat main judul.
1: Yang parahnya itu kayak Pi, udah lah miskin masih juga main judi ya kan?
0: Ya, terus nggak tahu diri lagi ya kan?
1: Itu kayak mana lah datang uangnya ya kan? Udah lah nggak ada duit, anak nggak makan di rumah ya kan? Tetap aja main judi.
0: Ya pokoknya kita pakai lah logika kita. Betul. Gitu ya kan, kecuali kita punya uang lebih nih ya kan, jadi uang ini diposisikan buat hambur-hamburan, itu pun bahaya, bisa ketagihan.
1: Ketagihan. Terus ujung-ujungnya kalah, akhirnya gila.
0: Iya, jadi salah satu bahaya.
1: Tapi banyak loh yang depresi gara-gara judi online.
0: Banyak.
1: Ini banyak banget kalau kita lihat di sosial media ya teman-teman, dua ada yang depresi karena judi online. Kalau zaman dulu-dulu ya kita, orang tuh banyak depresi karena gagal nyalek. Tapi
0: ya 5 tahun yang lalu ya.
1: Tapi sekarang depresi gara-gara judi online karena udah habis harta bendanya, ditinggal keluarga pula ya kan.
0: Kita flashback nih dalam tahun 2026 nih di Ranai, di Natuna itu kemarin juga banyak sekali kena korban judol
1: ya.
0: Yang apa ya, dengan iming-iming investasi. Padahal itu judol juga.
1: Oh itu
0: juga,
1: iya,
0: ya.
1: Investasi bodong.
0: Iya. Itu hampir sama lah kan berjudi dengan taruhan.
1: Iya. Ada deposit-depositnya.
0: Yes.
1: Nah. Terus kalau misal dengar yang main judi online tuh kan kayak orang gila sendiri teman pro 2. Sambil main HP nanti dia marah-marah sendiri. Padahal di depannya gak ada orang. Itu saking saking apanya stres kali ya.
0: Jadi kita tuh sebagai apa ya, masyarakat itu harus pintar ya. Jangan sampai ikut ya judol dengan iming-iming investasi.
1: Iya benar banget. Karena gak bisa kaya secepat itu teman pro 2. Bayangin aja artis aja harus kerja keras, harus bangun subuh.
0: Ada yang sampai gak tidur kayak Raffi Ahmad.
1: Iya benar banget. Tidurnya cuma beberapa jam, 2 jam, 3 jam. Wajar dong dia kaya ya.
0: Iya kan, sesuai dengan usahanya.
1: Ini mau kaya, mau secepat kilat, kayak mana pihak rajin.
0: Bangkrut iya.
1: Nah teman pro 2, ini ada faktor-faktor penyebab kecanduan judi online. Kecanduan judi online ini adalah salah satu masalah kompleks ya, yang disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa faktor dapat meningkatkan risiko seseorang ini menjadi pecandu judi online. Yang pertama, faktor genetik ataupun biologis. Kemudian masalah kesehatan mental yang sudah ada sebelumnya, dan juga pengaruh lingkungan sosial. Kemudian kemudahan akses internet ke judol. Nah ini pengaruh sosial juga nih
0: itu
1: lebih,
0: karena teman-teman ikut-ikutan.
1: Jadi satu ngajak satu, satu ngajak satu, terus diiming-imingi, tergiur ya kan. Karena ngeliatin temennya, tengok nih aku udah dapat 1 juta nih beberapa menit ya kan.
0: Sharing.
1: Bener banget. Jadinya ikut-ikutan.
0: Bener. Cuma kadang kita lupa nih, ini judol loh punya perundang-undangannya sekarang gitu ya kan.
1: Kayaknya kayak seperti dihipnotis kali ya. Soalnya enggak bisa, susah teman pro 2 mau.
0: Ini gara-gara apa?
1: Berhentinya.
0: Intinya gara-gara duit. Duit.
1: Benar.
0: Ya kita enggak boleh salahin duit sih. Itu sebenarnya ada di pikiran kita. Ini logika apa enggak? Benar apa enggak gitu ya.
1: Kadang tuh dapat duit cuma cepek, bukannya dibeliin makanan tapi malah pasang apa, deposit.
0: Tuh banyak tuh teman, pinjam dulu 100 buat apa? Deposit. Kan
1: deposit.
0: Kita nih ya 100.000 kita sangat menghargai buat jajan kita.
1: Mending jajan ya kan, perut kenyang, hati senang. Ini kalau
0: dipinjemin kan kita diminta kan pinjam dulu 100. Ini kalau ada temen nih yang mau minjem 100 nih Ti, 50 ini udah curiga aja nih. Serius.
1: Bener.
0: Iya. Ini bawanya udah curiga aja nih, jangan-jangan.
1: Iya, bener banget. Dipikirnya 100 itu bisa jadi 1 juta kali ya.
0: Iya,
1: hari kadang ini bisa jadi 1 juta, tapi nanti habisnya jadi 2 juta.
0: Bermenit aja enggak kadang.
1: Tapi teman-teman masih juga enggak sadar ya. Tolong sadar teman pro 2 ya. Oke teman pro 2, ini ada lagi ciri-ciri seseorang kecanduan judi online. Yang pertama itu terus-menerus memikirkan judi. Nah ini dia kayak hipnotis.
0: Kemudian
1: yang berikutnya yaitu bertaruh dengan

0: Jumlah uang yang semakin besar. Nah ini ya juga, pertama 50 dulu, 20
1: ya, untung ya kan, ya. Untung 100, main lagi langsung
0: akhirnya habis 500, semuanya akhirnya habis, ya. Gak sadar puluhan juta sampai jual harta. Kemudian merasa gelisah atau mudah marah saat mencoba berhenti berjudi. Nah ini benar banget.
1: Iya, karena ada kecanduan.
0: Kayak
1: gitu
0: orang
1: ya,
0: stres ya, marah-marah sendiri kadang tuh. Kita kalau lagi nongkrong, nengok orang yang kalau main HP dia kesal sendiri, mukul-mukul meja. Nah itu pasti main judi online, teman-teman. Gak mungkin dia putus cinta. Kemudian berbohong tentang aktivitas perjudian. Nah ini bohong sama istri, bohong sama suami.
1: Katanya pinjam 100 buat beli beras.
0: Ujung-ujungnya ya kan,
1: buat susu anak katanya. Ternyata buat deposit.
0: Itulah dia. Kemudian menggunakan judi sebagai cara untuk mengatasi masalah ataupun emosi negatif.
1: Iya, alasannya pelarian.
0: Nah,
1: mana sama kerja.
0: Solusi masalah ya, yang ada cari masalah ya kan?
1: Iya, benar sih.
0: Oke, Kak Epi, kayaknya sudah pukul 9:37, kita break dulu. Nanti kita lanjutin lagi setelah lagu yang berikut ini. Tetap stay tune teman Pro 2 di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Assalamualaikum Pak RT.
5: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
4: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
5: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
4: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
5: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
4: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
5: Iya, sama-sama Pak Aga.
4: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
7: Wih, tas baru nih.
8: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
7: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
8: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
7: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Dan kita kembali lagi bareng Kak Epi, ya Kak.
2: Iya, yeah.
1: Dengan pembahasan kita seputar jadi online. Nah, ini kita masuk pembahasan terakhir, teman Pro 2, cara mengatasi dan mencegah kecanduan judi online. Ini gimana, yeah, Kak Epi?
2: Jadi, buat teman Pro 2, sebenarnya kalau bilang udah kecanduan ini memang sulit ya. Tapi ada caranya mengatasi dan mencegah kecanduan judi online ini. Memang ya memerlukan pendekatan komprehensif ya, yang melibatkan individu, ya keluarga, ataupun masyarakat ya. Jadi ada beberapa strategi yang efektif ya, seperti meningkatkan kesadaran tentang bahaya judi online. Selain merusak hubungan, masih banyak deh ya. Kemudian menerapkan batasan pada aktivitas perjudian. Ya, jadi stop, kurang-kurangi. Ya, mencari dukungan dari teman, keluarga, atau pasangannya barangkali ya. Mengembangkan keterampilan mengatasi stres yang sehat. Ya, kamu bisa dengan olahraga, bukan hal yang lebih positif. Komunitas dan lain-lain masih banyak ya. Mencari bantuan profesional dan psikolog atau psikiater. Alhamdulillah kita di RSUD udah ada jadi silakan ya, dan itu gratis, bisa pakai BPJS.
1: Kalau udah ngerasa agak kurang waras, boleh kesana teman Pro 2 ya.
2: Betul.
1: Takutnya kecanduannya lebih parah. Terus daripada kamu habisin waktu buat judi online, mending kamu berkebun ya.
2: Iya, ada hasilnya, nanam cabai. Gak usah yang harus berhektar-hektar. Pakai polybag. 3 polybag aja udah jadi tuh ya.
1: Itu bisa bermanfaat buat istri di rumah ya, berdua. Terus juga, ini kalau kamu sudah merasa kecanduan teman Pro 2 dan merasa tidak mampu mengendalikannya, ini bisa langsung saja ke dokter spesialis tertentu. Dan juga judi online ini menyebabkan masalah keuangan, emosional, dan sosial ini pastinya. Jadi kamu harus ya sadar teman Pro 2, karena ini bisa menghancurkan kamu, menghancurkan keluarga kamu ya, kasihan istri anaknya bagi yang sudah berkeluarga. Dan juga pikiran untuk bunuh diri. Nah, ini karena sudah habis hartanya teman Pro 2 ya.
2: Iya, hubungan dengan keluarga udah enggak baik, sama pasangan enggak baik. Jadi kepikiran buat bunuh diri.
1: Buat bunuh diri. Nah, ini juga banyak terjadi. Jadi semoga teman-teman di sana, di luar sana ya Kak Epi, cepat sadar untuk stop judi online ya. Jangan sampai terpengaruh bagi yang belum ikutan ya. Dan juga sayangi keluarga kamu teman Pro 2.
2: Jadi judi online ini merupakan masalah serius ya, yang bisa merusak hidup seseorang. Dengan meningkatkan kesadaran dan juga mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat dan mencari bantuan profesional, ini sangat-sangat diperlukan ya.
1: Dapat
2: melindungi diri sendiri dan orang-orang dicintai dari bahaya judi online.
1: Benar banget. Oke, Kak Epi, kayaknya sekian dulu pembahasan kita di pagi hari ini di Sepada teman Pro 2, Branda Asta Cita, dan kita next ketemu lagi di lain kesempatan tentunya ya.
2: Betul sekali. Dan juga Epi mau pamit ya. Oti juga mau pamit ya.
1: Iya. Pamit aja terus.
2: Yang kita berdua mau pamit ya di Branda Asta Cita.
1: Iya,
2: karena jam 10 nanti ada pergantian nyiar ya.
1: Iya, teman Pro 2. Jadi buat teman-teman semoga sehat-sehat di luar sana, ya jangan terpengaruh judi online. Oke, teman Pro 2, kita berdua pamit undur diri ya.
2: Sampai jumpa di lain kesempatan dengan tema-tema yang lainnya. Setiap hari itu berbeda.
1: Oke. See you and bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: terbaik kamu untuk Pro 2 Penny ucapkan selamat pagi. Ya, apa kabar Tamu Pro 2 kamu di pagi hari ini? Penny selalu berharap Tamu Pro 2 dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa menjalani berbagai aktivitas di pagi hari ini dengan penuh semangat tentunya Tamu Pro 2 ya. Di hari Kamis ya, Tamu Pro 2 tanggal 24 September mudah-mudahan selalu memberikan kebahagiaan dan juga ketenangan ya dalam kehidupan kita ya. Bagi Tamu Pro 2 untuk kamu yang pengen request lagu ya, lagu pop Indonesia Tamu Pro 2, silahkan ya Penny tunggu hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, karena kita berada di Pro 2 Hitlist ya. Dari pukul 10 hingga pada pukul 11 kita berada di Indonesia Request ya, dan di pukul 11 sampai dengan 12 kita berada di acara Manca Negara Request ya. Well, Tamu Pro 2 silahkan aja ya DM kita di Instagram ya, ataupun di Facebook kita di Pro 2 Ranai. Langsung aja kamu bisa request ya lagu-lagu kesayangan kamu ya, lagu-lagu favorit kamu nih Tamu Pro 2, ataupun ya ada Tamu Pro 2 yang lagi berulang tahun hari ini, melayakan anniversary ya, pengen dikirimkan sebuah lagu ya, dan silahkan Tamu Pro 2 ya, masih aku tunggu di kebersamaan kamu Tamu Pro 2 ya. Namun sebelum itu masih aku hadirkan dulu ya lagu darinya NVD Tamu Pro 2 ya, sempurnanya aku untuk teman Pro 2.
1: Pakai ditanya rugi

Oh, itu Pro 2, ada dua single ya darinya NPD. Tahun Pro 2 ada lagu dari juga Tikila. Tahun Pro 2 jangan bilang-bilang ya, lagu yang udah lama tapi masih enak banget. Tahun Pro 2 ya di pagi hari menambah semangat kita. Tahun Pro 2 ya, jangan galau-galau di pagi hari ini ya. Oke, Tahun Pro 2 pengen dibacain nih ya, WA yang sudah masuk ya. Hai kakak, hai kembali, aku Noke. Hai Noke, ya mau request lagu Sumpah Mati by dari Kailina Grace ya. Nah, salamnya buat kakak aja, semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak kembali ya untuknya Noke ya, semangat juga untuk kamu ya. Dan juga terima kasih sudah bergabung ya di pagi hari ini ya. Ada juga selanjutnya ada yang bergabung lewat Instagram kita, ada Mizwar ya, pengen request lagu Tahun Pro 2 darinya Winner, pusing ya. Ya, pagi-pagi udah pusing ya. Oke, Tahun Pro 2 yang gak usah lama-lama ya, Penny hadirkan dulu ya lagu yang sudah di request Tahun Pro 2. Dan yang masih belum request lagu silahkan ya, masih aku tunggu nih kebersamaan kamu lewat Instagram kita di Pro 2 Ranai.

Masih di Pro 2 Hitlist, sama Pro 2 untuk kamu yang pengen request lagu ya Pop Indonesia atau Pro 2, pengen ditunggu ya hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Nah, bisa bergabung sama Pro 2 lewat WA kita ya di 08128313454. Pengen diulangi kembali di 08128313454 ya, atau bisa langsung ke Instagram kita ya di Pro 2 Ranai, dan juga di Facebook ya, juga di Pro 2 Ranai Tang Pro 2. Langsung DM aja ya Pendi di pagi hari ini, Tang Pro 2 yang pengen request lagu ya, lagu Pop Indonesia Tang Pro 2. Oke, ada lagu yang DM ya, ada Muhammad Yusuf ya, pengen request lagu Tang Pro 2 darinya Ungu Pit Andin ya, Saat Bahagia. Oke, ditunggu aja untuknya Muhammad Yusuf ya. Ada juga dari Deli Bastian ya, pengen request lagu Tang Pro 2 darinya Afgan ya, Pernah Ada. Oke, ditunggu aja lagunya untuk teman Pro 2. Silakan ya yang lain teman Pro 2 ya, masih panjang banget nih waktu kebersamaan kita ya, pengen request lagu ya, lagu Pop Indonesia ya, hingga pada pukul 11 ya waktu Indonesia Barat.

Oke, Tom Pro 2, lagu darinya Adera ya, lebih indah. Tom Pro 2 merupakan single di tahun 2011 ya. Memang hidup ini harus lebih indah, Tom Pro 2 ya. Kalau nggak ada yang indah, ya udah kita cari keindahan tersendiri ya. Jangan bergantung ya kebahagiaan kita itu sama orang lain, Tom Pro 2. Tapi kita harus menemukan kebahagiaan kita sendiri ya. Kalau kita bergantung sama orang lain, Tom Pro 2, tentunya pasti kita akan kecewa ya. Nah, kecewa yang paling menyakitkan itu adalah kecewa kepada orang kita tersayang ya. Jadi lebih baik kita mencintai diri kita, perbaiki diri kita. Oke, Tom Pro 2 ya. Oke, Tom Pro 2 ya, kabut asap ya dari kiriman Kalimantan dan juga Sumatera masih lumayan tebal ya, Tom Pro 2 di wilayah Kabupaten Natuna nih, Tom Pro 2. Dan juga memperpanjang BDR ya untuk Tom Pro 2 yang anak-anak sekolah ya, ya SMP, SD, SMA ya, pasti hari ini lagi BDR nih ya, dan ibu-ibunya pada bilang jadi sumala ya. Karena harus mengawasi anak-anaknya mengerjakan tugas ya, karena BDR Tom Pro 2. Semangat ya buat yang punya anak di rumah ya. Sabar-sabar aja ya Tom Pro 2 ya dalam mendidik anak-anaknya ya. Karena ya cuaca lagi gak bagus nih Tom Pro 2 ya, indeks kualitas cuacanya buruk ya untuk di wilayah Kabupaten Natuna ya. Tetap semangat aja untuk Tom Pro 2 ya di pagi hari ini yang lagi BDR, mungkin tugasnya lagi banyak-banyaknya. Gak apa-apa, kerjain aja Tom Pro 2, jangan sampai menumpuk ya. Kalau kerja menumpuk nanti semakin malas ya untuk kita mengerjakan tugas tersebut ya. Oke, Tom Pro 2 masih pengen ditunggu nih kebersamaan kamu ya. Silakan Tom Pro 2 yang pengen bergabung di Pro 2 Hitslist Indonesia ya, hingga pada pukul 11 ya. Kalau udah di pukul 11 nanti Penny gak terima lagi nih Tom Pro 2 DM lagu Indonesianya ya, karena kita sudah berada di mancanegara request lagi. Oke, Tom Pro 2, Penny hadirkan lagu selanjutnya. Ada lagu dari dirinya Bondan Prokoso with Petu Black ya, sudahlah, dan dilanjutkan dengan lagu Citra Kolastika Everybody New untuk teman Pro 2. Bimu

Musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Kita pro dua lagu dari ya Petra si Hobi ya, istimewa. Nah, top pro dua hari ini sangat istimewa ya, bertepatan juga top pro dua dengan hari jadi Provinsi Kepulauan Riau nih, top pro dua yang ke-24 ya. Jadi hari ini sangat istimewa tempat pro dua ya untuk kita yang berada di daerah Provinsi Kepulauan Riau ya. Mudahan dengan bertambahnya umur ya untuk Provinsi Kepulauan Riau yang ke-24 ini semakin maju ya, semakin sejahtera ya masyarakat ya tahun pro 2, dan juga mendapatkan pemimpin yang bijaksana juga ya dalam memimpin Provinsi Kepulauan Riau. Kita doakan yang terbaik aja tahun pro 2 ya untuk provinsi kita tercinta ini ya. Gak kerasa tahun pro 2 sudah 24 tahun ya kita jadi tahun pro 2 ya, dah termasuk dewasa ya dah umur 24 tahun ya. Oke, tahun pro 2 ya, masih Penny temani kamu ya di pro 2 hits list sama pro 2. Kalau untuk pro 2 Indonesia request ya, sehingga pukul 11 sama pro 2 udah habis ya. Jadi lagu terakhir kita di pro 2 request Indonesia ya tahun pro 2 ya di siang hari ini ya, ada lagu terakhir kita, ada lagu darinya, ada band ya untuk teman pro 2.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Oke, tuh pro dua lagu darinya Lalisa ya. Lisa maksud gue nih, tahun pro dua ya. Karena nama Instagramnya baru ya, Lalisa ya. Swadika tahun pro dua ya, sudah tarik kita di pukul 11 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan tahun pro dua di pukul 11 ya, tahun pro dua untuk kamu ya, pengaruh ke lagu pop mancanegara ya, karena inilah saatnya tahun pro 2 ya untuk kamu yang pengen request lagu pop mancanegara di siang hari ini ya, menemani berbagai aktivitas kamu di tahun pro 2 ya, menemani tahun pro 2 ya lagi BDR di rumah ya, sambil mendengarkan lagu-lagu pop mancanegara. Langsung aja nih tahun pro 2 bergabung ya lewat Instagram kita di pro 2 Rana ya, atau bisa langsung ke WA kita aja Tama Pro 2 di pagi hari ini ya, di save dong Tama Pro 2 nomornya Pro 2 ya, biar gampang untuk merequest lagu kesayangan kamu ya di siang hari ini di 0812 8313 4054 ya. Menu lagi kembali di 0812 8313 4054 ya. Silahkan Tama Pro 2 ya, Penny tunggu nih kebersamaan kamu tahun pro 2 sebelum nanti dikumandangkan azan ya. Jadi silakan untuk tahun pro 2 yang pengen bergabung ya di siang hari ini.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Ser Big Bang yang berlangsung hari ini, temporal 2, hari Kamis ya, 24 September. Nah, dua kategori terpantau paling cepat dipesan ya, hingga ludes terjual ataupun sold out ya. Nah, tiket kategori Ultimate VIP dan CAT6 ya terpantau ludes terjual atau sold out dalam kurun waktu 1 jam ya setelah penjualan dibuka. Nah, berdasarkan pantauan status penjualan loket.com, tiket kelas tertinggi yakni Ultimate VIP A dan juga Ultimate VIP B seharga 6.500.000 resmi dipastikan habis bahkan hanya dalam beberapa menit penjualan. Nah, situasi tersebut konsisten terjadi sejak penjualan tiket untuk day one serta seluruh pre-sale yang berlangsung selama ini. Nah, tahun 2 sedangkan untuk kategori VIP lainnya yaitu Dinamon VIP seharga 6 juta rupiah dan juga Gold VIP 5.500.000 yang terpantau habis ya dipesan dan masih terpantau baru habis ya dipesan dan masih tersedia. Dan selain kategori yang paling mahal di kederetan kategori CAT, tiket CAT6A seharga Rp1.850.000 yang tercatat sold out, sedangkan CAT6B ya dengan nominal yang sama sudah berstatus penuh ya ataupun full booking. Nah, sedangkan kategori terjangkau yang juga memiliki catatan rest ticket view yakni CAT7A dan juga CAT7B seharga Rp1.550.000 juga mengantongi status full booking ya teman produa. Dan seluruh tiket tersebut ya belum termasuk 10% pajak pemerintah, ada 6% platform free dan biaya administrasi. Nah, konser Big Bang di Jakarta atau Broadway resmi ya ditambah menjadi 2 hari menyusul tingginya antusias penggemar hingga membuat seluruh kategori tiket untuk Taiwan yang berlangsung pada tanggal 16 Januari 2027 itu habis terjual. Yang Entertainment Tower 2 selaku agensi yang mengumumkan hari tambahan untuk rangkaian Big Bang 2026-2027 World Tour in dijadwalkan berlangsung minggu 17 Januari ya 2027 di Jakarta International pada pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Nah, tahun Pro 2 kini tahun Pro 2 ya untuk kamu yang sudah mendapatkan tiket ya tahun Pro 2 untuk konsernya Big Bang ya, selamat untuk teman Pro 2. Jadi sepanjang periode tour tersebut tahun Pro 2, nah Big Bang bersiap ya menyambangi 18 kota besar di berbagai belahan dunia dengan total 31 pertunjukan yang telah masuk ya agenda resmi darinya Big Bang tahun Pro 2 ya. Oke, tahun Pro 2 masih aku tunggu ya kebersamaan kamu tahun Pro 2 ya, pengarah lagu pop mancanegara.

2 Yovit and Niki Minaj ya. Sugar Town Radio sudah datang ke kita di pukul 11:36 waktu Indonesia Barat. Beri informasikan untuk kamu kaum muslimin dan muslimati, Town Radio masuknya waktu salat fardu zuhur ya di wilayah Kota Ranai dan sekitarnya di pukul 11:42 waktu Indonesia Barat. Dan Town Radio menjelang masuknya waktu salat fardu zuhur ya, lagu-lagu bernuansa islami akan Penny hadirkan untuk teman Pro 2.

yang paling besar di bumi ini bukanlah gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Abu Hamid Al-Ghazali.

Oke, tahun 2022 yang sudah pukul 12.02 waktu Indonesia Barat ya, pengen diucapkan selamat menjalani sholat fardu zuhur ya tahun 2022. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya. Dan tahun 2022 nanti di pukul 12.30 ya. Nah, kita nanti akan kedatangan narasumber nih tahun 2022 di pojok UMKM ya di siang hari ini. Nah, yang penasaran ya siapa sih narasumber kita di siang hari ini ya, yang akan berbagi cerita terkait dengan UMKM yang mereka jalani. Nah, so tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih, sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

0: beli ini, ini, ini sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja, mana lihat. Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Oke, Top Radio lagu dari Yapatin ya, Short Me Know. Top Radio sudah datang ke kita di pukul 12 lewat 43 menit ya, waktu Indonesia Barat ya. Dan Top Radio ya, seperti aku bilang tadi, Top Radio bahasanya siang hari ini ya, Top Radio aku gak sendiri ya, di pojok UMKM nih Top Radio, karena kita akan membahas sama Pro 2 ya, beberapa usaha ya dari rumah nih Tom Pro 2. Nah, yang dilakukan untuk mendapatkan hasil nih Tom Pro 2. Ya, di siang hari ini ya Penny sudah bersama dengan owner Raus Print dan juga Raus Foto Express ya. Di siang hari ini ya ada Muhammad Raus. Ya, gimana nih kabarnya di pagi di siang hari ini?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik pak, kak.
0: Pak, kak dong.
1: Ya, karena tempat magang saya ini sering komunikasi dengan.
0: Oke, ya. Gimana perjalanannya nyampe ke sini?
1: Cukup berkabut luar biasa gak? Juga karena ada jerbu ya.
0: Jerbu ya, ya, betul sekali ya. Jadi kalau misalnya beraktivitas di luar rumah tuh memang kita harus pakai masker dulu ya sekarang ya. Nah, Raus bisa ceritain nggak gimana sih pertama kali kamu ini membangun usaha Raus Print dan juga Raus Foto Express ini? Gimana tuh ceritanya?
1: Baik, saya akan menceritakan sedikit pengalaman terkait usaha saya. Usaha saya itu di kampus.
0: Yeah.
1: Nah, di kampus ya IAI Natuna. Nah, saya awalnya berpikiran gini. Saya lihat mahasiswa ini kebutuhannya apa?
0: Yeah.
1: Nah, ternyata kebutuhannya itu cetak gitu kan, fotokopi. Yeah. Nah, saya tabung uang, akhirnya saya beli mesin cetak. Nah, kemudian saya promosikan kepada rekan-rekan mahasiswa melalui poster di IG dan juga di grup WhatsApp. Alhamdulillah banyak juga peminatnya. Karena apa? Karena mahasiswa itu suka yang langsung, kak.
0: Oke.
1: Ambil di kampus. Nah, kita cepat ininya, prosesnya juga. Nah, apalagi pas mau ujian itu banyak yang order.
0: Oh, yang order ya. Itu di tahun berapa dimulainya usaha ini?
1: Di tahun 2025, kak.
0: 2025.
1: Ya, pas saya semester 5.
0: Semester 5.
1: Iya, udah berjalan hampir 2 tahun lebih.
0: 2 tahun lebih ya.
1: Kurang 2 tahun,
0: iya,
1: hampir mau 2 tahun.
0: Hampir mau 2 tahun ya. Nah, untuk modal awal pasti enggak murah ya. Tentunya pasti kita harus menyiapkan printnya dulu, kertasnya lagi, apalagi sekarang tuh semuanya pada mahal. Itu gimana sih bisa nabung sedikit demi sedikit gitu?
1: Nah, gini ceritanya. Saya kan mahasiswa KIP, KIP kuliah, penerimaan KIP kuliah. Jadi kami itu diasramakan. Nah, ketika kami diasramakan, kami itu tidak boleh bekerja karena fokusnya kajian dan juga harus diam di asrama, tetap stay di situ. Jadi saya pikir kan nggak boleh bekerja nih, apa sih peluang yang bisa saya usahakan meskipun saya tinggal di asrama, tetapi saya tetap bisa mendapatkan uang untuk membantu biaya kuliah. Nah, kemungkinan kebetulan uang KIP itu cair. Saya tabung dulu, ini belum mencukupi nih. Nah, berjalan 5 semester, alhamdulillah uangnya sudah cukup. Untuk modal awal tuh kisaran belasan juta, kak. Laptopnya 7,5 juta. Alat printnya itu hampir 5 jutaan. Itu udah termasuk dengan ATK-nya juga.
0: Oke. Berarti cukup besar juga ya, lumayan.
1: Iya, lumayan besar, kak.
0: Lumayan besar ya. Nah, untuk sekarang nih kan kertas itu kan agak lebih mahal ya harganya. Nah, mau pengaruhi gak sih harga dari misalnya terutama minta print gitu, pengaruhi gak?
1: Kalau untuk sekarang kita kan udah enak nih, udah bisa serba online. Nah, online tuh lebih murah, kak, perbandingannya. Misalnya sini harga kertas satu rim tuh 55.000, atau ada juga 58.000. Tetapi online kita bisa dapat harga 48.000. Kalau untuk kenaikan harga itu pasti juga mempengaruhi pendapatan juga. Tetapi nggak seberapa banyak lah, nggak seberapa apa tinggi lah.
0: Oke, berat. Kadang kan kita nih kan transportasi lautnya kan tau lah transportasi untuk bawa barang online tuh kan gimana kan prosesnya pasti panjang. Nah itu kadang menghambat gak sih dari untuk nge-print tugas teman ataupun untuk cetak foto itu gimana?
1: Untuk pesanannya ya?
0: Iya, misalnya secara online kan susah kan karena di sini. Gitu.
1: Biasanya saya udah jauh-jauh hari pak, kak, mempersiapkan itu. Saya stop misalnya stop ini tinggal sisa 2 rim nih ya. Itu udah jauh-jauh hari saya pesan.
0: Oke.
1: Atau memang ada tiba-tiba keperluan mendadak nih, kadang-kadang ada juga yang ikut tes polisi itu ah. Biasanya banyak tuh yang print. Nah, mau tidak mau kita harus beli beli kertas dari sini.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Meskipun harganya agak lumayan tinggi tetapi juga mendapatkan keuntungan.
0: Oke, okay, lumayan ya. Nah, sekarang itu Raus kerja sendiri atau udah ada timnya nih gitu. Kan soalnya kan Raus kan juga kuliah gitu. Yeah. Nah, itu gimana?
1: Nah, alhamdulillah meskipun usaha itu kan milik kita sendiri tetapi kita juga baca peluang untuk ke depan.
0: Iya, yeah, betul.
1: Semakin banyak yang apa? Semakin dekat dengan ujian maka semakin banyak yang mau ngeprint. Nah, saya juga udah mempersiapkan tim saya, ada saya ajarin jauh-jauh hari. Nah, sekitar 2 tim lah yang membantu saya. Apalagi ketika saya kuliah, nah, nanti ada yang udah selesai kuliah tuh, dia udah selesai kuliah duluan. Nah, tapi dia membantu saya nah, untuk membantu print dan juga misalnya saya PKL, nah kawan-kawan di asrama juga bisa bantu. Okay. Tapi saya ajarin dulu kak.
0: Oke. Pernah gak sih ini kan alatnya rusak gitu? Pernah gak sih? Kadang kan kita ngeprint tuh kertasnya rusak itu gimana? Pernah gak sih mengalami ibaratnya kalau orang bilang sial itu nggak mengenal hari gitu? Pernah gak?
1: Kalau untuk kendala kita sebagai apa yang punya print yang punya elektronik itu pasti pernah mengalami kerusakan itu. Bahkan yang paling kesal itu biasanya rusaknya di head printer itu. Kadang-kadang kertasnya itu
0: nggak keluar.
1: Iya, tulisannya nggak keluar. Nah, tetapi saya udah siapkan cadangannya. Makanya print itu nggak satu, tetapi tiga.
0: Oh, tiga.
1: Tiga. Ketika rusak satu. Dua bisa kita andalkan.
0: Oke. Nah. Jadi jangan sampai ya mengecewakan customer.
1: Iya gitu. Pasti itu. Kita memikirkan itu juga apa perlu customer jangka panjang lah.
0: Ini jangka panjang ya kalau apalagi menawarkannya express lagi ya.
1: Iya. Kadang kalau untuk foto tuh, ya kemarin kan libur. Foto ini baru sebenarnya usaha.
0: Baru, ya. Mulai karena, kepikirannya kapan tuh?
1: Ketika libur kuliah. Libur kuliah itu kan pemasukan nggak ada.
0: Iya.
1: Karena di usaha print itu, ketika mahasiswa kuliah itu
0: baru ada
1: pendapatannya. Tetapi ketika tidak kuliah, bingung nih mau dapat uang di mana. Nah, makanya kita sebagai pembisnis itu melihat peluang, membaca peluang. Jangan bisnis apa yang kita suka, tetapi bisnis apa yang orang-orang butuhkan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi saya lihat kan libur nih. Nah, ada juga yang mau masuk sekolah, pasti membutuhkan cetak foto segala macam.
0: Yeah,
1: nah,
0: yeah.
1: Jadi selain cetak foto, saya juga buka jasa editing. Ya, misalnya anak-anak SD itu kan. Orang tuanya malas mau pergi ke tempat foto misalnya. Saya bisa edit. Tinggal foto dari rumah, kita bisa edit backgroundnya.
0: Oke, misalnya untuk latar merah, biru gitu
1: untuk
0: ya.
1: Untuk latar merah.
0: Oke, berarti kalau untuk foto-foto prewedding tuh nggak bisa Raus edit misalnya.
1: Foto-foto nikah gitu.
0: Iya.
1: Itu bisa diedit kak?
0: Bisa diedit juga. Ya. Oh bisa.
1: Bisa berarti editing. Sekalian press.
0: Oh bisa di press kalian. Oke. Apa sih yang membedakan usaha printnya sama cetak fotonya Raus ini sama yang lain ya Nadinatuna? Nadinatuna kan juga lumayan banyak juga. Ya itu gimana?
1: Kalau untuk perbedaannya ya setiap usaha itu kan pasti punya
0: ciri khasnya.
1: Ciri khas masing-masing. Kalau untuk kami beda dari segi foto lah dengan pesaing luar itu perbedaan harga. Contohnya yang A. Kalau untuk satu foto itu ukuran A4 20 cm kali 30 cm itu seharga 30.000, ya. Tetapi dengan saya murah. Aha. Saya hargakan 10.000.
0: 10.000.
1: Ya, kalau press 5.000, kalau untuk pesaing luar itu ada yang 7, ada yang 6.
0: Oh, oke. Okay, nah, okay.
1: Dan ketika ada pesan banyak, kami bisa kasih bonus. Kami enggak kasih gratis, tapi kami kasih bonus. Ada bonus yang didapatkan.
0: Oke. Berarti selain ada pengurangan harga sedikit, terus ada juga bonusnya. Yeah. Karena tahu ya kantong mahasiswa itu seperti apa ya.
1: Iya.
0: Oke, nah Raus, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih Raus ya, terkait dengan usaha printnya Raus ya, dan juga fotonya. Tapi sebelum itu nih Raus, kita dengerin dulu ya lagu berikut ini untuk teman Pro 2 di siang hari ini.

0: Oke, teman pro 2 lagu darinya One Direction ya, untuk teman pro 2 One Thing ya, sudah antarkan kita di pukul 12:59 menit ya waktu Indonesia Barat ya. Nah, teman pro 2 karena Raus di siang hari ini agak telat ya datangnya, jadi pojok UMKM-nya kita agak perpanjang ya. Jadi agak sampai jam 13:15 ya. Harus dilewatkan sedikit nih teman pro 2 ya. Masih kita dengerin ya pengalaman Raus nih teman pro 2 memulai membuka usaha ya UMKM teman pro 2 ya, bisa dimulai dari mana aja. Ya ternyata dengan melihat kondisi di sekitar kita, kita juga bisa nih ternyata membuka usaha ya seperti yang dilakukan Raus ya. Nah, Raus gimana selama hampir 2 tahun ini ya? Apa sih susah dan senang kamu ya saat menjalankan usaha UMKM kamu ini?
1: Nah, pasti kalau kita punya usaha sendiri itu lebih enak lah Kak. Karena untuk mengatur waktu itu kita sendiri yang ngatur. Ibaratnya kita bos dari usaha kita.
0: Iya betul.
1: Nah, mau kapan pun kita ngeprint. Mau dalam kondisi apapun, misalnya ada order nih, ordernya sore misalnya, orang ngeceknya pagi, kita bisa setting waktu. Misalnya pagi tuh, oh kita santai dulu, kita berkebun ke segala macam, saya kan hobi kebun juga. Nah, terus sore itu atau jam 1 itu kita bisa lanjut ngeprint, lanjut kerja. Nah, itu sih untuk senangnya karena kita punya bisnis sendiri.
0: Iya, kalau kita yang ngatur
1: iya,
0: ya.
1: Iya, karena kita yang ngatur. Itu sih kalau saya sih. Saya lebih suka punya usaha sendiri daripada maaf nih, daripada kerja sama orang, Kak.
0: Oke. Bagus dong ya, karena membuka peluang usaha untuk orang lain yang bisa bekerja sama kita, jadi mengurangi angka pengangguran.
1: Benar ya? Itu.
0: Kalau dukanya apa nih, Raus? Enggak mungkin kan senang aja, pasti kita juga punya dukanya. Nama juga kehidupan ya. Itu gimana dukanya sama ini, Raus?
1: Kalau untuk susahnya ya pasti jam untuk kita santai itu pasti terbatas. Ya, terus jam untuk kita nongkrong-nongkrong dengan teman-teman itu ya pasti punya batasannya juga.
0: Yep.
1: Ya, biasanya dulu sebelum ada usaha, mau diajak kemana pun ya kita siap sore, petang, pagi. Tetapi ketika punya usaha itu paling ketika ada waktu luang aja kita sempat. Kita nggak bisa lagi terlalu santai.
0: Oke.
1: Kalau untuk hibur-hiburan itu agak terbatas, Kak.
0: Oke.
1: Kalau untuk duka atau sakit-sakit ketika bekerja sebagai punya usaha itu pasti ya ketika alat kita error, nah itu pasti. Terus ketika mati lampu, orang mau nge-print, itu kesalnya juga, tapi enggak seberapa kesal, Kak. Itu aja sih, Kak.
0: Oke, berarti lebih sekarang tuh lebih merasa punya tanggung jawab gitu ya. Jadi untuk nongkrong-nongkrong tuh gak bisa lagi jadinya, Raus ya. Raus ini juga teman pro 2 ya, sambil kuliah juga. Sekarang lagi semester berapa nih, Raus?
1: Alhamdulillah ini masuk semester 7 kan?
0: Semester 7 ya. Biasanya kalau pada skripsian itu butuh print banyak ya biasanya.
1: Ya itu memang butuh banyak. Satu mahasiswa itu bisa-bisa menghabiskan 500.000 kan?
0: Iya, itulah kan.
1: Karena bukan hanya satu rangkap di print, 5 rangkap itu. Skripsi tebalnya ada yang 200 halaman, ada yang 100 lebih. Ya, itu cukup lumayan gaji kita satu hari itu.
0: Iya, benar kan? Peluang kan? Apalagi untuk karena merasa juga pas skripsi itu banyak salah juga proposal. Jangan ke skripsi, proposal aja udah banyak habis di print ya. Untuk fotokopi enggak ada nih, Raus?
1: Fotokopi alhamdulillah ada, saya udah beli printer khusus fotokopi.
0: Oh, jadi bisa print, bisa fotokopi juga?
1: Bisa print, bisa fotokopi.
0: Oh, gitu. Nah, untuk sejauh ini kan usaha foto ini kan baru nih, Raus buka ya. Nah, itu gimana sih kalau untuk respon customer-nya Raus? Apakah mereka antusias gitu untuk ya udahlah ngeprint ini foto sama Raus aja gitu? Gimana nih pertama kali?
1: Kalau untuk cetak foto, kita sistemnya kan ya promosi di grup-grup Natuna jual beli. Itu kan nggak semua, nggak semua orang ada di situ. Nah, terus Paling ada juga beberapa orang yang mau nyobain foto. Bahkan saya juga punya pelanggan itu. Pelanggannya di Raja Seblak itu. Terus setiap ada foto itu selalu cetak foto di saya.
0: Nah,
1: cetak foto, cetak stiker. Itu pelanggan setia lah.
0: Okay.
1: Ada juga yang orang buket, ya, bikin buket.
0: Buket.
1: Itu kan
0: nemtek gitu ya.
1: Iya, bikin nama-nama, iya, terus bikin fotonya juga, ada buket fotonya. Itu juga pesan sama Raus. Kalau pesan di luar kan harganya agak tinggi, dan apalagi pesan online itu butuh waktu berhari-hari baru
0: sampai.
1: Iya,
0: betul. Iya, apalagi kalau misalnya teman kita ulang tahunnya deket kan bentar lagi gitu ya. Jadi agak buru-buru gitu. Nah, apakah di tempat Raus juga bisa mendesain poster misalnya kita pengen jualan apa gitu. Raus terima gak sih misalnya ada customernya pengen dong desain ini gitu, atau enggak hanya sebatas udah fokus aja dulu ke printnya sama cetak foto aja gitu?
1: Nah, alhamdulillah karena kita nih kan selain kita cetak foto, kita itu juga harus punya keahlian untuk desain. Nah, kebetulan saya juga pernah belajar desain. Nah, sekarang baru belajar, meskipun hasilnya ya lumayan enggak sebagus yang udah pandai betul, tapi ya lumayan lah. Ada juga yang ini yang minta desain untuk bikin poster jualan seperti makanan, minuman, ada juga untuk usaha lain. Dan bahkan saya juga dari tempat saya tinggal itu, saya kan orang Kelari kan. Nah, itu setiap ada kegiatan itu pasti pesan spanduk sama saya. Spanduk. Saya nggak bisa cetak spanduk, tetapi saya cetak di teman.
0: Oke. Berarti harus punya link juga nih, Raus, berarti ya.
1: Kita harus ini minimal kita dapat keuntungan 10.000 satu. Itu udah lumayan untuk uangnya.
0: Lumayan karena sedikit demi sedikit jalan lama-lama jadi bukit ya, tahun pro 2. Jadi jangan malu ya untuk memulai segala sesuatu nih tahun pro 2. Nah, gimana sih kalau respon keluarga Raus ya yang mencoba membuka usaha seperti ini yang juga modalnya lumayan, karena kita tahu modalnya lumayan nih teman pro 2 ya. Itu gimana?
1: Alhamdulillah untuk pertama kali saya kuliah itu dari semester 1 sampai semester 4 ya. Itu sering membebani orang tua juga. Orang tua sering ngirim uang. Tetapi udah masuk semester 5, 6, 7 ini orang tua enggak pernah minta uang lagi sama orang tua. Orang tua sangat mendukung, dan orang tua bilang gini, ketika kita menjual sesuatu itulah jualah barang yang yang bagus, jangan barang rusak. Atau kita cetak foto nih, tapi foto kita itu blur lah, kertasnya nggak bagus lah, itu jangan sampai kita mengecewakan customer. Nah, bisa jadi nanti dia lihat hasilnya bagus, itu bisa dipromosikan dengan tetangganya. Itu pesan orang tua. Orang tua sangat mendukung.
0: Ya betul, karena kadang misalnya sesuatu yang bagus tuh, oh di sini lo mau cetak foto nih, oh di sini lo, kita bisa merekomkan ya untuk teman-teman kita yang lain. Ya memang kualitas itu yang paling utama ya, Raus ya. Nah, untuk Instagram Raus sendiri apa nih? Nanti kan kita sambil promosi juga.
1: Instagram Raus itu Muhammad Raus. Tapi saya nggak pernah posting itu usaha saya di Instagram.
0: Terus di mana?
1: Saya kurang aktif. Di WA.
0: Di WA aja.
1: Iya, di WA aja.
0: Gitu. Oke lah kalau misalnya punya WA Raus. Kalau yang nggak punya gimana? Nah, jadi harus bikin di, kayaknya harus promosi di media sosial juga nih Raus. Dan sekarang kan, oke lah kalau yang kenal Raus, kalau yang nggak gimana mencarinya nomor Raus ya? Ada kemungkinan untuk buka mempromosikannya di Instagram nggak? Kalau di Facebook kan mungkin udah promosinya di jual beli natuna kan. Kalau di Instagram ada nggak sih kepikiran kita?
1: Untuk sekarang belum ada kepikiran kak di Instagram, karena pengikutnya dikit juga kak. Kenapa? Saya banyak mengikuti orang daripada pengikut saya.
0: Diikuti orang ya. Oke, berarti lebih bagusnya kalau promosi itu memang dari mulut ke mulut jadinya ya, ya Raus ya.
1: Mulut ke mulut.
0: Oke, nah untuk desain foto Raus sendiri ya, itu cetaknya bisa langsung press gitu atau bisa cetak biasa aja dipotong-potong lagi gitu?
1: Tergantung ini, tergantung customernya mau seperti apa. Untuk cetak biasa tanpa press bisa juga, untuk press bisa juga.
0: Oke.
1: Beda harga.
0: Beda harga.
1: Biasanya kami cetak tuh foto yang biasanya dipesan customer itu foto Polaroid kan.
0: Oh,
1: yang banyak-banyak itu.
0: Oh, yang banyak-banyak yang dari HP dikirim gitu kan.
1: Iya, dikirim banyak-banyak sampai kemarin ada juga yang nyetak sampai 300-an lebih.
0: Oh.
1: Kemarin tuh. Harganya tuh pun terjangkau.
0: Oke. Nah, bisa dibocorin enggak rating harganya?
1: Kalau online tuh kan biasanya kan 1000 satu atau 500 satu. Kalau online kan sampainya kan lama enggak?
0: Iya, betul.
1: Kalau saya dua foto 3000 aja.
0: Oke.
1: Yang ukuran 2R.
0: Oh, 2R. Oh, ya sedang gitu ya
1: 2R. Kecil ya.
0: Oh iya, tahu.
1: Yang sebesar kartu KTP lah, besar dikit lah.
0: Iya. Ya bisa sering dijadikan buket.
1: Iya, dijadikan buket itu.
0: Oke, 2R. Oke.
1: Kita enggak bisa ikut harga Shopee, Kak, karena harga online karena kita prosesnya cepat.
0: Oke. Ya kan? Paling cepatnya gimana?
1: Misal orang pesan hari ini, sore ini ambil bang, sore ini kita.
0: Oh langsung bisa. Oke. Walaupun hari Minggu pun tetap dilayani.
1: 24 jam kak. Kadang-kadang
0: jam.
1: Ada pelanggan kemarin tuh. Ini tempat magang kami namanya Bang Rajab. Beliau tuh. Tengah-tengah malam ngechat, us bisa print gak katanya. Saya bilang, bisa bang, jam 12 lewat dia nge-print. Pergi ke kampus ngambilnya.
0: Oh, bisa, berarti jadi
1: ada juga sampai subuh kak.
0: Oh,
1: ada juga
0: subuh.
1: Yang subuh sampai
0: tetap dilayanin?
1: Tetap dilayanin kak, kalau saya, selagi saya online, saya baca, silahkan ambil di kampus, saya bilang gitu.
0: Oke, berarti lebih cepat, nama juga express ya.
1: Iya, express. Kalau cetak foto misalnya 300 200.000, 300.000 atau 100.000 itu bisa kami antar.
0: Oh.
1: Kami antar di depan rumahnya langsung.
0: Oh, gitu. Nah, misalnya kita WA Raus nih untuk edit foto. Jadi walaupun Raus enggak kenal enggak apa-apa gitu.
1: Enggak apa-apa, saya cetak.
0: Oh, tetap dicetak.
1: Tadi tanya dulu alamatnya di mana. Misalnya kadang-kadang ada juga orang dari Danau. Saya dari Danau, Pak. Kalau dari Danau tuh kalau pesannya hanya satu, tuh kami cancel. Tapi kalau misalnya ada 10, ada 300, 200 kami kirim. Karena saya juga punya link saudara di sana.
0: Oke. Itulah kadang-kadang kan kita hari Minggu kan pada susah gitu ya mau cuci foto gitu kan. Kalau di tempat foto kan kayak gitu kan tutupnya hari Minggu. Nah, ada enggak sih Raus mungkin ke depan pengen bikin studio foto sendiri gitu. Jadi bisa orang foto di situ aja gitu. Tapi modalnya lumayan lagi nih Raus.
1: Ya, modalnya lumayan besar karena saya udah punya ini, karena kita bisnis nih kan kita pasti memikirkan jangka panjang.
0: Iya betul. Nah,
1: kalau untuk itu sudah kepikiran kan, di mana tempatnya, lokasinya. Tetapi saya pengen selesai kuliah kalau ada peluang, kemungkinan saya mau melanjutkan.
0: Oke.
1: Melanjutkan di jenjang pasca sarjana lagi kan.
0: Oke.
1: Nah, kalau untuk itu, kalau udah selesai pendidikan mungkin ya lanjutkan usaha ini. Kalau enggak. Enggak punya kalau enggak ada pekerjaan di kantoran kan.
0: Oh, kalau ada kantoran enggak apa-apa jadikan sampingan.
1: Iya, jadikan sampingan pasti.
0: Iya,
1: paling karena kita tabung untuk sewa tempat.
0: Iya, karena sayang sekali karena juga biasa membuka lapangan pekerjaan ya untuk mungkin mahasiswa yang lain yang anak-anak kuliah ya, karena memang anak kuliah ini membutuhkan modal yang luar biasa juga ya, karena bikin tugas untuk skripsian nanti mungkin Raus juga bisa kasih adik-adiknya nanti juga kan peluang pekerjaan. Nah, Raus untuk yang di penghujung di Raus ya, apa sih harapan-harapan Raus ya untuk usaha yang Raus jalan ini yang hampir 2 tahun ini Raus?
1: Kalau untuk harapan saya ya semoga usaha ini selalu dikenal mahasiswa dan juga terus berlanjut, harus ada regenerasi atau teman-teman yang saya kenal nanti saya ajarin supaya usaha ini tidak stuck di saya. Mungkin nanti saya udah di luar Natuna lah misalnya, saya insyaallah ada uang lebih ya, saya lanjutkan nanti kan. Kalau ada regenerasi kan usaha saya tidak mati.
0: Iya, betul.
1: Meskipun saya di sana tetapi dia tetap ada yang menjalankan.
0: Mengoperasionalkannya.
1: Nah, semoga usaha ini terus berkembang dan berkelanjutan dan juga bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semua. Jangan kita hanya jadi sarjana tetapi ketika kita lihat pekerjaan, aku lihat orang jualan gorengan lah kita gengsi, jualan minuman lah kita gengsi. Tetapi jangan seperti itu. Nah, karena ijazah itu tidak menentukan masa depan kita, tetapi dengan peluang lah itu yang akan menentukan masa depan. Karena masa depan itu milik mereka yang mempersiapkan diri hari ini, bukan milik mereka yang selalu menundakan dan takut untuk mengambil resiko. Dan resiko terbesar adalah ketika kita tidak pernah mengambil resiko sama sekali.
0: Oke, cukup bijak ya Raus ya. Keluar nih intelektualnya ya, bahasa intelektualnya di siang hari ini ya. Oke, terima kasih ya Raus ya, sudah repot-repot nih datang ke studio kita ya, berbagi pengalamannya bersama teman Pro 2 di siang hari ini ya. Next time nih Raus, nanti bisa datang lagi ya. Ngobrol-ngobrol. Insya Allah,
1: Kak.
0: Oh, insya Allah ya. Next time ya Raus ya. Terima kasih buatnya Raus, dan juga terima kasih untuk teman Pro 2 yang sudah mendengarkan Pojok UMKM di siang hari ini ya. Next time teman Pro 2 kita akan mendatangkan lagi ya narasumber yang lainnya, tentunya yang memberikan inspirasi ya untuk teman Pro 2 di siang hari ini.

Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket.

0: Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu, Tamu Pro 2. Ya tadi kita sudah berbincang-bincang Tamu Pro 2 bersama Raus ya, Muhammad Raus sama Pro 2. Ya sudah berbagi pengalamannya terkait dengan usaha yang dijalani oleh Muhammad Raus ini Tamu Pro 2 ya, di usaha printernya Tamu Pro 2 ya. Oke Tamu Pro 2, di siang hari ini ya masih Penny berikan ya berbagai informasi dan juga lagu-lagu ya. Nah Tamu Pro 2, informasi yang Penny akses dari CNN Indonesia bahasanya pelatih timnas Thailand Anthony Hudson yang menegaskan ambisi timnya untuk menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Rombongan tim Gajah Perang ya sudah tiba di Jakarta di hari Rabu 23 September dan berlangsung ya bertolak ke Bandung untuk memulai adaptasi dan program intensif sebelum menjelajahi turnamen. Nah, Hudson yang menilai edisi perdana FIFA ASEAN Cup akan menghadirkan dia persaingan level tinggi ketimbang AFF lalu. Nah, menurutnya sejumlah tim datang dengan kekuatan terbaik termasuk pemain-pemain terbaik ya yang tidak selalu bersedia pada turnamen sebelumnya. Nah, Tamu Pro 2, Thailand bergabung di grup B Division 1 bersama dengan Vietnam, Filipina dan juga Pakistan. Hudson mengakui persaingan tim turnamen ini tidak mudah ya. Ia menyebut Indonesia, Vietnam dan Singapura sebagai beberapa tim kuat di FIFA Tamu Pro 2 ya. Informasi ini Penny tentunya akses Tamu Pro 2 dari CNN Indonesia ya. Jadi untuk Tamu Pro 2 tetap di program 2 ya di siang hari ini.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih nih, sama ini nih, nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Masih di Pro 2, tempat terbaik kamu, Top Pro 2. Ya, sudah pukul 14 lewat 31 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan Top Pro 2 masih pengen diberikan informasi ya. Top Pro 2 bahasanya Meong ya, film pendek karya dari kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Liga Film Mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau LVM ITB ya, sukses mengukir prestasi di Festival Internasional. Nah, film tersebut ya berhasil menyabet penghargaan Most Inspiring Film Award dalam ajang Next Sense Kids and Youth Festival Film 2026. Nah, ajang Next Sense Kids and Youth Film Festival merupakan gelaran festival internasional yang menjadi wadah ekspresi kreatif bagi sains muda global. Tahun menjadi edisi kedua dan berlangsung di Taman Ismail Marzuki ya, ataupun tim ya, serta CGV MX Sudirma. Nah, Meong Top Pro 2 yang merupakan karya garapan dari tim Officious Project ini berhasil mencuri perhatian juri di tengah persaingan ketat ya, bersama 54 film dari 14 negara dalam festival yang digelar di Jakarta pada tanggal 6 sampai dengan 9 Agustus lalu ya. Nah, sutradara sekaligus penulis Meong ya, Francisca Fernanda, mengaku tidak menyangka karya yang lahir dari dinamika kampus dan bantuan komunitas ITB Street Fendi ini bisa mendapatkan sambutan hangat ya di panggung internasional ya. Nah, informasi ini Top Pro 2 ya, aku akses Top Pro 2 dari CNN Indonesia untuk teman Pro 2.

0: Oh, di sini nih.
1: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Di Pro 2 tempat terbaik kamu, atau Pro 2 PDI informasikan untuk kamu kaum muslimin dan muslimat ya, masuknya waktu sholat perdu asyar ya, atau Pro 2 untuk hari ini di pukul 18 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat, menjelang masuknya waktu sholat perdu asyar ya. Lagu-lagu bernuansa islami tahun Pro 2 tentunya akan PDI hadirkan di ruang dengar teman Pro 2.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

aku. Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Ya di Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2 selamat sore ya. Kembali bersama aku hari ini Kamis 24 September 2026. Teman Pro 2, hari ini aku Rosnepi akan menemani kamu hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Seperti biasa ya, aku akan temani kamu dengan lagu-lagu pilihan dan informasi terupdate tentunya. Tetaplah di Pro 2 teman terbaik kamu.
1: Muncrat, muncrat.

0: aku.
1: Ya masih di Prodo, teman terbaik kamu ya. Teman Prodo, kali ini ada informasi terkait menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo ya. Dan apa sih tantangannya, teman Prodo ya? Jadi 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka nih, teman Prodo ya. 20 Oktober mendatang di 2026 ya. Momentum ini, teman Prodo, tepat untuk menakar sejauh mana sih deretan program besar mengakar di tengah masyarakat ya. Kita tahu, teman Prodo, sejumlah program utama itu mendapat sorotan ya, dari MBG, kemudian cek kesehatan gratis, hingga sekolah rakyat ya. Selain itu, teman Prodo, masih ada ya koperasi desa Kelurahan Merah Putih ya, Kak Kopdes. Ya walaupun masih belum berjalan tapi sudah dibangun kayaknya ya, dan program sektor perumahan serta ketahanan pangan. Nah, pastinya ya, pasti

Artinya dari beberapa sejumlah program tadi tahun Pro 2 itu masih pasti ada tantangannya ya. Apa saja sih tantangannya? Nah, nanti kita akan bahas. Tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak.
2: Hmm?
0: Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Ya, masih di Pro 2 teman terbaik kamu ya, teman Pro 2, dan kita masih membahas terkait capaian dan tantangan menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo ya. Teman Pro 2, untuk MBG nih hingga Agustus 2026 itu tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat ya. Sementara CKG ya atau cek kesehatan gratis ini teman Pro 2 menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.000 puskesmas hingga Juni lalu ya. Dan teman Pro 2, di sektor pendidikan nih hampir 16.000 siswa di 34 provinsi itu telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. Dan PR selanjutnya teman Pro 2 memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan ya dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Teman Pro 2, pada penguatan ekonomi nih ya kerakyatan lewat KD, KMP atau koperasi desa yang kita tahu. Dari 10.000 koperasi yang berdiri ternyata Teman Pro 2 sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Ternyata sudah operasi ya Teman Pro 2. Aku pikir karena ya di Natuna khususnya Ranai ini belum beroperasi, kirain emang belum beroperasi. Ternyata sudah 3.300 ya sudah beroperasi dengan optimal Teman Pro 2 ya. Dan tapi tetap aja ya ada tantangannya, yaitu mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Nah, teman Pro 2, sektor perumahan melalui program bedah rumah nih telah mencapai 132 ribu unit hingga September dari target 400 ribu unit per tahun ini. Ya, mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Dan teman Pro 2, masih ada beberapa bidang lagi. Nanti kita akan lanjut ya, tentunya kita dengar lagu dari Sipa, Biarkan Ku Pergi.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Ya masih di Prodo, teman terbaik kamu, teman Prodo ya. Dan teman Prodo saat ini cuaca di area studio Prodo nih terlihat mendung ya teman Prodo, ditambah kabut lagi ya. Nah teman Prodo, buat sore ini yang pengen ingin berolahraga ya, yang karena sudah rutin mungkin ya, sudah rutin berolahraga lari sore, tapi dengan keadaan cuaca kita saat ini dan udara di luar yang sedang tidak sehat ya teman Prodo, karena memang kabutnya semakin parah ya teman Prodo. Nah, jadi bukan berarti aktivitas fisik harus dihentikan juga nih teman Prodo ya. Kita tetap bisa nih menjaga tubuh tetap aktif ya dengan memilih olahraga yang dilakukan di dalam ruangan. Kira-kira apa saja sih jenis olahraga indoor yang bisa menjadi pilihan untuk kita, terutama saat kondisi kurang mendukung ya untuk beraktivitas di luar. Ya, selain lebih nyaman teman Prodo, olahraga di dalam ruangan juga bisa dilakukan ya dengan peralatan yang minim ya. Salah satunya teman Prodo yaitu yoga ya. Jadi selain melatih kelenturan dan keseimbangan, teman Prodo, yoga juga dapat menjadi aktivitas yang relatif ringan nih ya, dan bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jadi kalau kamu pengen nyobain nih olahraga indoor yang ringan yang bisa melatih kelenturan dan keseimbangan teman Prodo ya, itu bisa memilih olahraga yoga ya. Itu insya Allah aman ya, karena tetap bisa ya, yoga itu bisa dilakukan di dalam ruangan. Nah, kira-kira olahraga apa lagi nih yang bisa kita lakukan di dalam ruangan ya tanpa harus keluar? Nanti akan kita bahas lagi, tetap di Prodo teman terbaik kamu.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

Ya masih bersama aku Rosnevi di Sore Ceria Teman Ini Teman Pro 2 ya, dan kita masih membahas terkait pilihan olahraga indoor. Kalau tadi ada yoga yang merupakan aktivitas yang lebih relatif ringan ya Teman Pro 2. Nah, kalau kamu memang mau olahraga yang lebih aktif nih Teman Pro 2, ada kita bisa mencoba olahraga squat ya. Jadi gerakan kardio ringan di dalam rumah, namun lakukan sesuai dengan kemampuan Teman Pro 2 ya. Jangan memaksakan tubuh, terutama bagi yang jarang olahraga nih ya. Dan Teman Pro 2 selanjutnya, kalau memang punya alat ya, alat olahraga di rumah, itu bisa treadmill. Nah, itu juga pilihan yang seru banget ya, di rumah bisa olahraga tanpa harus keluar dengan cuaca dan udara yang saat ini kurang sehat. Juga bisa sepeda statis nih Teman Pro 2, atau skipping ya. Nah, skipping itu enak banget ya, karena alatnya murah Teman Pro 2, talinya itu murah, enggak harus mengeluarkan biaya yang terlalu mahal ya. Juga bisa menjadi alternatif nih Teman Pro 2. Jadi kamu bisa memastikan ruangan itu memiliki ventilasi yang baik dan cukup nyaman untuk berolahraga. Dan yang tidak kalah penting nih, ya, tetap perhatikan kondisi tubuh. Misal ya, jika muncul pusing, kemudian sesak, nyeri dada, atau keluhan lain saat berolahraga, segera hentikan aktivitas dan beristirahat ya. Jadi Teman Pro 2, ketika udara di luar sedang tidak sehat seperti saat ini, kita tetap bisa aktif tanpa harus memaksakan diri berolahraga di luar. Pilih aktivitas indoor yang sesuai, mulai dari intensitas ringan, dan jadikan bergerak sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, nostalgia dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: good. Actually, I'm great. Delete the chat, seal the fate.
1: Ya, Tepuk Pro 2, saat ini sudah pukul 17.23 menit waktu Indonesia Barat ya. Kami cukupkan dulu lagu hiburan untuk kamu, Teman Pro 2. Dan kami informasikan bahwasanya masuknya waktu sholat pardu maghrib pada hari ini, edisi Kamis 24 September 2026 pada pukul 17.45 menit waktu Indonesia Barat. Menjelang masuknya waktu sholat pardu maghrib, kami hadirkan lagu-lagu yang bernuansa islami.

Ibu Kita Kartini berkata, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

kamu melihat apa yang kamu miliki dalam hidup, kamu akan selalu memiliki lebih banyak. Jika kamu melihat apa yang tidak kamu miliki dalam hidup, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Oprah Winfrey.

0: 硬币，哦哦哦哦哦哦哦。
1: Sukses adalah menyukai diri sendiri, menyukai apa yang kamu lakukan dan menyukai caramu melakukan. Maya Angelou.

Muhammad Hatta berkata, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur itu sulit diperbaiki.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Ya masih di Pro 2 teman terbaik kamu, selamat malam ya teman Pro 2. Ya masih bersama aku Rosnevi nih, teman Pro 2 yang akan menemani kamu hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti ya, dengan lagu pilihan dan informasi terupdate tentunya. Nah teman Pro 2, kali ini ada informasi dari Bank Indonesia yang menyebut anjloknya nilai tukar rupiah ya Kamis 24 September 2026 disebabkan faktor eksternal dan dalam negeri. Nah berdasarkan data Bloomberg nih teman Pro 2, hingga jeda siang nilai tukar rupiah berada di posisi 17.887 rupiah per dolar Amerika Serikat ya. Jadi kenaikan imbal hasil tersebut teman Pro 2 ya, menurut Erwin tertinggi sejak tahun 2007. Di sisi lain, tekanan juga berasal dari ketidakpastian konflik Timur Tengah yang meningkatkan kekhawatiran terhadap pasokan minyak dunia. Nah teman Pro 2, melihat perkembangan itu ya, Erwin menegaskan Bank Indonesia akan terus hadir di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar sesuai fundamental ya. Dan Bank Indonesia juga akan memperkuat strategi operasi moneter pro market untuk mengelola struktur suku bunga pasar uang. Nah, efektivitas stabilitas dan kecukupan likuiditas juga diperkuat.

Lanjut teman pro 2, Bank Indonesia melakukan intervensi pasar yang dilakukan secara konsisten melalui transaksi non-deliverable forward ya, NDV, NDF teman pro 2 di pasar luar negeri. Intervensi juga dilakukan di pasar dalam negeri melalui transaksi spot dan DNDF serta pembelian surat berharga negara di pasar sekunder. Nah teman pro 2, posisi nilai tukar rupiah juga ditopang oleh cadangan devisa Indonesia yang masih kuat ya hingga akhir Agustus 2026. Cadangan devisa tercatat sebesar USD 146,5 miliar teman pro 2, meningkat dibandingkan bulan Juli sebesar 145,3 USD ya. Nah teman pro 2, itu tadi informasi terkait anjloknya rupiah dan Bank Indonesia menyebutkan bahwa faktor eksternal yang menjadi penyebabnya. Informasi lengkap bisa kamu akses kembali melalui rri.co.

0: makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Ya, teman berada saat ini sudah pukul 19 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti musik live chat.

0: Yo yo yo, teman Pro 2 masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, kalau misalkan udah jam 7, gue gak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini, karena gue sudah bersama Shira.
1: Halo, hai kakak.
0: Halo, halo Shira. Apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana kakak, kabar baik?
0: Alhamdulillah, baik banget. Dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini.
1: Thank you.
0: Luar biasa. Jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
1: Benar.
0: 3 finalis The Icon.
1: Yes.
0: Wow, luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
1: Yes.
0: Wow, sebelum itu, hari ini kamu promo ke berapa tempat?
1: Ini baru pertama sih.
0: Oh, untuk radio ini baru pertama.
1: Iya,
0: ya?
1: Untuk radio ini
0: wow,
1: pertama.
0: Wow. keren. Thank you loh.
1: First time banget.
0: Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih, Shira?
1: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV. Mm-hmm. Terus ada Karnaval SCTV dan pastinya promo single terbaru aku.
0: Oke. Okay.
1: Yes.
0: Oke, okay, berarti masih sibuk di promo.
1: Seputar,
0: ya?
1: Iya.
0: Seputar promo ya.
1: Yes.
0: Hobi?
1: Hobi, aku hobi nyanyi pastinya.
0: Pastinya.
1: Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance. Mm-hmm. Terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu sama bikin musik. Gitu.
0: Kamu lagi nyoba ini gak? Padel gitu?
1: Padel enggak sih.
0: Enggak ya?
1: Iya.
0: Kurang.
1: Aku suka, aku pengen banget belajar padel. Mungkin belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misal ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
0: Oh iya gitu. Iya iya. Sports, ada yang kamu lagi tekuni gak?
1: Enggak sih ya, kira-kira ya,
0: okay. Ini lagi pengen istirahat aja ya.
1: Yes.
0: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis di Icon juga sedang promo juga ya.
1: Yep.
0: Wow, dan juga akhirnya kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang wow. Kamu kan dari audisi awal banget ya.
1: Iya.
0: Kamu dari audisi awal terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana? Apakah aduh capek banget lagi berjuangnya atau gimana kalau menurut Shira?
1: Gimana ya, enggak bisa dibilang capek yang gimana, karena menurut aku capek itu membuahkan hasil banget.
0: Betul.
1: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di The Icon.
0: Oh,
1: itu
0: yeah?
1: Aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi
0: yeah,
1: kita
0: betul.
1: Tuh tinggal kayak ikut aja, tinggal
0: betul.
1: Latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai Daikon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karir kita sendiri.
0: Yep.
1: Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik Indonesia.
0: Di luar kompetisinya justru.
1: Di luar
0: ya?
1: Kompetisinya.
0: Oke, tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
1: Aku banyak banget karena selama di The Icon itu adalah yang apa ya, masa-masa yang merubah hidup aku. Karena aku banyak jadi self development, self improvement. Okay. Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di Daikon.
0: Okay.
1: Selain itu aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang yang hebat seperti mereka.
0: Oh.
1: Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia. Ya.
0: Betul.
1: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
0: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
1: Sangat-sangat memorable. Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance, itu sangat-sangat memorable buat aku.
0: Tapi itu hal asing ya sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya, atau aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
1: Aku suka ngedance.
0: Oh ya?
1: Aku emang suka ngedance.
0: Basically kamu ngedance.
1: Basically, but not like I'm not a dancer.
0: Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak ya aku adalah basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka ngedance. Jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya, harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang gak cuma nyanyi doang, like not a singer, tapi a performer. Makanya ya, itu bener-bener mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar, terus ada banyak orang yang lihat aku juga, terus aku bisa perform di atas panggung.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Basically dance kamu modern dance juga ya?
1: Modern dance. And maybe like hip hop or traditional? Like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
0: Tapi pernah belajar.
1: Pernah belajar. Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. Cuma mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
0: It's okay, kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman Pro 2, buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pastinya sama Shira. Dan kira-kira gimana cerita di balik single terbarunya, yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman berdua seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Betul, kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya kalau gak salah.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP.
1: Enggak, satu SMK.
0: Oh, satu SMK waktu itu.
1: Iya. Yeah.
0: Oh ya? Yeah?
1: Yes.
0: Oh. Masih sangat belia ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, jadi waktu itu 15 tahun kamu pertama kali ikut audisi.
1: Mm-mm.
0: Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur berapa inget enggak?
1: Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut Daikon juga.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Di angkatan
1: itu
0: yang sama ya.
1: Sih. Beragam banget. Dari 14 sampai 25 kan. Itu usianya. Dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda. Yang belasan gitu.
0: Belasan
1: kan. Yeah.
0: Paling kecil berarti di range
1: 14-15
0: ya.
1: Yes.
0: Oh, oke, okay. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan yang kayak aduh, yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih. Karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Mentality.
1: Dan, iya benar. Terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Yeah. Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat ekstrim, luar biasa. Jadi ya itu sih.
0: Yes.
1: Yang penting skillnya aja karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago kak.
0: Gitu.
1: Waspada nih.
0: Waspada
1: sama
0: tuh.
1: Gen Alpha.
0: Berarti untuk Shira umur hanyalah angka, period.
1: Yes.
0: Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya di Icon, kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Yeay, iya bener banget.
0: Berjudul Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa, Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu. Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru, walaupun dia di treat baik dengan gini, tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dia kayak, maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Jadi menemani orang yang punya trauma ya?
1: Yes.
0: Wah itu sangat amat apa ya? Tidak mudah ya?
1: Iya, tidak mudah dong.
0: Sangat tidak mudah. Tapi kalau misalkan di lagu ini Shira, kira-kira dari proses produksi nih, sebenarnya lagu ini gimana dari sebelum rilis? Kayak waktu pertama kali didengerin ke kamu tuh gimana?
1: Waktu pertama kali didengerin ke aku, aku tuh ngerasa lagu ini tuh nadanya bagus banget.
0: Okay.
1: Aku ngerasa tersentuh banget.
0: Okay.
1: Dan ini tuh kayak deep dan aku ngerasa lagu ini tuh punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi.
0: Okay.
1: Buat aku ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sangat challenging dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir.
0: Oh.
1: Kayak, aku dapat lagu ini. Oh my god.
0: Okay. Jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin 3 lagunya tersebut. Iya. Baru setelah itu pas masih karantina, abis itu baru pas udah top 3 kita dikasih kayak kamu nanti lagunya ini, kamu dapat lagu ini.
0: Oh.
1: Terus baru kita rekaman dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga pas top 3.
0: Wah, gokil.
1: Yes.
0: Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya.
1: Cukup challenging banget ya.
0: Banget. Ada bangetnya.
1: Cukup apa banget?
0: Cukup banget berarti. Dan berarti dari POV orang yang punya luka ini ya, kalau misalkan di lagu ini, kamu merasa relate gak sih dengan lagu ini?
1: Ya,
0: dikit lah.
1: Lumayan relate.
0: Kan karena ini lagu bukan kamu yang nulis ya.
1: Iya, bukan aku yang nulis, cuma kebetulan real.
0: Oh.
1: Relate dikit lah.
0: Relate dikit.
1: Iya.
0: Apa karena ada mamah di sini kita suruh keluar dulu mamah biar lebih leluasa.
1: Sama mungkin aja didengerin itu live-nya.
0: Takutnya deg-degan gitu. Oke, tapi maksudnya as ya perempuan lah ya, kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa punya trauma.
1: Itu sama-sama bisa punya trauma. Jadi betul, ini tuh lagunya gak menjuru ke satu gender aja, yes, karena cowok-cewek bisa ngerasain ini.
0: Mm-mm. Dan yes, kayaknya ya, kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
1: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate mm-hmm, menurut aku. Karena gimana ya, pasti orang-orang punya masa lalu dan yes, sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga, hmm, terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
0: Iya, yeah, betul, betul.
1: Jadi,
0: betul, betul.
1: Pasti relate yeah, banget. Karena kalau aku aja relate yang masih muda ini.
0: Tapi itu juga menarik ya, Syira. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu.
1: Iya.
0: Sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak, mm-mm, ah lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
1: Iya, gak fair dong.
0: Padahal gak fair. Bener kayak
1: banget
0: gitu. Nah, kira-kira gimana tuh nanti teman produser? Ini lagu berjudul Luka Terakhir, Luka apakah terakhir akan relate sama kamu nih?
1: Yes.
0: Nah, tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
1: Lama.
0: Oh, ya?
1: Itu tuh berjam-jam banget. Hampir mm-hmm, kayak seharian.
0: Okay.
1: Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
0: Oh.
1: Yes.
0: Pegel ya?
1: Pegel, bukan pegel doang sih, karena biar lebih nyaman juga nyanyinya kan di ruangan itu berjam-jam.
0: Oh, kamu lebih nyaman nyeker ya?
1: lebih nyaman nyeker, yeah, biar lebih menjiwai ke dalam lagunya.
0: Oh, oke, okay. Jadi akhirnya lepas sepatu, yeah. Dan recording berapa lama waktu itu, Syira?
1: Recording berapa lama ya? 5 jam mungkin.
0: 5 jam?
1: 5 jam lebih atau 6 jam?
0: Hmm.
1: 6 jam.
0: Berarti setengah hari sendiri ya?
1: Setengah hari sendiri. Dan itu pun baru recordingnya. Karena sebelum recordingnya itu kita ngulik banget gimana cara membawakan lagunya, gimana cara masuk lagunya, kayak makna lagunya. Kata per kata tuh diulik. Plus kita nyariin ininya juga, apa sih, improve-nya. Nyariin pecah suaranya, backing vocalnya. Lumayan proses yang lama sih itu.
0: Oke, jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
1: Iya,
0: nah,
1: Alam Urbah.
0: Dan sama juga Gedalia, betul?
1: Yes, benar-benar.
0: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh, waktu pertama jadi kamu ngedengerin gimana? Kayak,
1: aku terharu banget.
0: Terharu banget.
1: Karena ini aku baru pertama kali dengar suara aku yang sangat lirih.
0: Lirih ya?
1: Lirih. Terus yang kayak lembut banget, karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus sekarang kayak lirih gitu loh, aku menemukan sisi aku yang lain gitu. Yeah, Syira yang sangat lembut.
0: Ini kayak
1: gitu.
0: Bukan Syira nih.
1: Iya. Yeah.
0: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya, yes, Luka Terakhir dari Syira nih teman berdua. Siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama, yes, lagu ini.
1: Benar banget.
0: Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Syira yaitu Luka Terakhir. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman berdua seluruh Indonesia, dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Yep, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah. Parah.
1: Ya, galau.
0: Galau banget. Tapi gimana Shira, setelah lagu ini dirilis, kira-kira feedback pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya.
0: Oke,
1: mama.
0: Oke, ke mama dulu.
1: Iya, pastinya mama. Abis itu ya keluarga.
0: Oke.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga langsung dengerin sih itu. Karena kan kita countdown bareng kan di countdown enggak ya? Oh enggak.
0: Countdown gak nih?
1: Jadi pas tengah malam itu, pas lagunya officially rilis, itu tuh aku belum tidur kebetulan. Dan aku sebenarnya aku gak ada niatan buat begadang buat nungguin, guys. Gitu sih.
0: Tapi cuma deg-degan kayak, ya?
1: Iya, cuma gak deg-degan juga sih.
0: Oh, gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur, tapi gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur. Ngobrol-ngobrol sama mama, kayak deep talk.
0: Oke.
1: Akhirnya kayak udah jam 12 nih mah. Lagunya harusnya udah rilis.
0: Udah rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, abis itu dengerin, abis itu ya terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah malam.
0: Di rumah tuh ya.
1: Di rumah.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah, gila. Dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak, yang biasanya ada orang curhat tuh. Biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak, ini cerita aku banget tahu, kayak bla bla bla bla. Ada enggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini. Aku pun kaget gitu ya, Kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku. Terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget. Aku tuh pernah gini. Aku ngerasa kayak wow. Aku gak nyangka banget lagu ini bisa serelate itu sama orang-orang dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu. Kehidupan itu beda-beda dan kita gak akan pernah tahu.
0: Iya, betul.
1: Walaupun relate tapi

0: Kira-kira Syireh, setelah kita buka tadi buat yang nanya, ternyata ada beberapa teman produser yang sudah bertanya di YouTube maupun di Instagram nih malam hari ini. Kita bacain kali ya.
1: Apa tuh?
0: Kita bacain dulu dari YouTube deh. Katanya malam hari ini ada dari, kita pilih dulu ya, dari Elvira. Katanya
1: Elvira,
0: mau tanya dong, lagu Luka Terakhir ini relate gak? Oh, relate gak? Itu pertanyaan pertama. Terus gimana prosesnya sampai lagu ini akhirnya jadi milik Syira? Oh, tadi udah sempat kita bahas ya.
1: Iya, tadi kalau lagu Luka Terakhir relate apa enggak, itu bisa dibilang relate.
0: Oke.
1: Cuma gimana? Relate sih, relate.
0: Relate tapi karena sempat ini dari kumpulan banyak cerita,
1: iya,
0: kali
1: dari
0: ya.
1: Dari kumpulan, enggak juga sih.
0: Oh, enggak
1: ada
0: juga.
1: Ada satu cerita aja. Dan itu ya lumayan relate. Ya ya tentang inilah, cuma aku sadar kayak aku tuh masih terlalu muda buat buat kayak untuk terlalu serius di
0: cintaan
1: gitu loh. Jadi kayak ya udahlah. Aku tuh berusaha punya mindset kayak people come and go.
0: Itu.
1: Jadi enggak boleh, boleh mencintai orang lain tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
0: Itu.
1: Itu caranya
0: bener,
1: tuh selalu tetap gak terluka gitu ya. Jadi kalian harus punya mental yang kuat di hidup ini.
0: Betul banget dong. Itu tadi buat Elvira official underscore ya akunnya. Terus juga ada dari siapa nih, Niwayan Sriani. Katanya Syira mantap, keren, vokal nada liriknya oke banget, sukses selalu ya katanya.
1: Oh, makasih banyak.
0: Ini orang dari Bali nih kayaknya.
1: Iya, matur suksemen.
0: Nah, terus ada juga dari siapa lagi nih, dari Ilham KDI 47. Katanya kalau suatu saat diajak kolaborasi, Syira tuh pengen kolaborasi sama musisi siapa pilihan kamu? Nah, menarik
1: kolaborasi
0: nih.
1: Kolaborasi ya, ini menarik banget. Aku tuh pengen kolaborasi sama Kak Adrian Khalif.
0: Serius? Kenapa? Kenapa Adrian Khalif?
1: Aku tuh selalu jawab ini ya, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Kak Adrian Khalif. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
0: Pokoknya selera dan, kamu banget yeah, itu ya suaranya ya.
1: Dan apa ya, tone-nya itu tuh menurut aku mahal banget. Jarang banget orang-orang bisa punya suara yang kayak gitu. Terus untuk Adriana sendiri, dia tuh ramah banget.
0: Oh ya?
1: Humble, friendly banget. Jadi sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi aku sebagai musisi banget sih, Kak.
0: Makanya kamu juga pengen. Sebelumnya ngefans sama dia sebelum di Icon atau setelah di Icon?
1: Sebelum di Icon.
0: Berarti kamu starstruck dong ketemu dia dong.
1: Iya.
0: Iya, yeah, gimana ketemu Adrian kayak
1: aduh,
0: wow gitu.
1: Gak nyangka banget ya di The Icon tuh aku jadi ketemu banyak musisi-musisi, penyanyi-penyanyi yang keren, legend di Indonesia.
0: Yes.
1: Dan pas pertama kali aku ketemu Kak Adrian tuh kayak auranya gitu loh.
0: Ini aslinya nih ternyata nih.
1: Dan sangat-sangat ganteng dan tinggi dan baik. Dan ya pokoknya.
0: Dan brewokan ya. Wah keren banget. Tapi emang Adrian Khalif humble banget sih orangnya.
1: Humble banget.
0: Keren ya. Pokoknya berarti Syira pengennya kolaborasi kalau bisa dikasih kesempatan sama Adrian Khalif.
1: Yes.
0: Selain Adrian mungkin?
1: Selain Adrian, mungkin Dewa 19.
0: Langsung ke legend tuh. Kenapa emang kamu dengerin musik-musik mereka?
1: Aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh gak akan pernah mati menurut aku ya. Menurut Syira, musik-musik Dewa 19 itu it's like apa ya, a banger yang gak akan pernah redup.
0: Betul.
1: And it's so good, karena Syira sendiri punya kayak sisi like band-nya. And I love like their music.
0: Pertanyaan untuk para bala dewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso. Nah,
1: ini beneran aku ditanya.
0: Tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo, ayo.
1: Aku suka semuanya, aku enggak bisa milih.
0: Nice. Itu jadi biasanya kalau misalkan teman pro dua juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19,
1: yes,
0: ada Gigi, ada Shilon 7 ya. Banyak banget pokoknya band legend juga tuh. Syira pengen sama salah satunya adalah Dewa 19.
1: Nice.
0: Nah sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp Syira. Ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya.
1: Laura.
0: Dari Lara katanya, assalamualaikum Kak, selamat malam.
1: Laura.
0: Mau izin tanya untuk kakak Syira, di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan

0: Kakak Shira di dunia musik, momen apa yang paling membuat Kakak Shira berpikir untuk berhenti dan apa yang akhirnya membuat Kakak Shira untuk memilih bertahan? Oh, oke.
1: Itu nice. Pertanyaan yang sangat bagus deep, ya, ya buat Kak Lara.
0: Deep sekali ya.
1: I'm so stunned.
0: Yes, yes. Boleh, mungkin Shira dijawab nih untuk pertanyaan Lara nih.
1: Kalau sempat pengen berhenti itu kapan ya? Aku sebenarnya nggak pernah yang sempat pengen berhenti gitu sih. Cuma pastinya aku kayak ada di masa di fase yang kayak capek. Is this gonna work out? Am I really good at this? Okay. Apakah masa depan aku bisa seperti yang aku impikan? Apa aku bisa terus bermusik? Apakah aku enough? Pasti ada aja pemikiran kayak gitu. Cuma untuk menguatkan diriku sendiri adalah the young Shira yang sangat ambitious and a girl, a little girl with a big dream is still in me.
0: Okay.
1: And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer.
0: I see.
1: Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me dan selalu inget juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang, sesupport apa buat Shira untuk bisa menjadi, untuk bisa mewujudkan mimpi Shira di dalam bermusik.
0: Okay,
1: dan itu selalu mengingatkan Shira.
0: Wow.
1: Also, aku tuh punya banyak idola.
0: Oh yeah?
1: Kayak, yes, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, terus musisi-musisi yang mereka itu performer, gak cuma nyanyi doang, tapi mereka juga bikin lagu, main alat musik, terus mereka ngedance.
0: Betul.
1: And
0: Taylor gila sih Taylor. Wah, itu kalau misalkan kalian pernah nonton salah satu konsernya Teman Pro 2, kalian akan tahu kenapa Taylor segitunya.
1: Yes.
0: Yes. Berarti kamu Swifties ya?
1: Ya, yeah, I'm a Swiftie, tapi bukan yang kayak Swiftie banget karena aku sendiri gimana ya? Lagu Taylor Swift tuh banyak banget. Swifties kayaknya itu yang benar-benar tahu semua lagunya deh. Tapi untuk menjadi Swifties juga enggak perlu sih, guys. Yang penting kita tuh sangat terinspirasi. Yang penting kita support Taylor Swift, support idola kita itu dari hati kita.
0: Kalau ada konser mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, kok pengen banget nonton.
1: Pengen banget. Cause she's a performer.
0: Terakhir berapa? Singapura berarti ya. Terakhir paling deket Singapura. Ya semoga siapa tahu one day. Gitu. Tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih. Untuk kata tadi untuk berhenti sebenarnya gak pernah pengen. Gak sampai sedesperate itu. Tapi selalu ingat sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya sukses terus nih Kakak Shira untuk karirnya ke depannya.
1: Amin.
0: Thank you ya. Jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Oh tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh benar, dari Bali. Dari Denpasar Bali dengerin kita malam hari ini. Oke, Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira, boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811-800-105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Balik lagi bareng aku Harlan Kasma di kesempatan pada malam hari ini di 99.2 FM ya. Lagu-lagu hiburan sudah aku siapkan untuk kamu teman berdua ya, semoga bisa kamu dengarkan sambil kamu duduk santai begitu ya. Oke, teman berdua untuk menemani di ruang dengar kamu menjelang ke pukul 9 sudah aku siapkan lagu-lagu bagus.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Lho, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

Teman berdua, teman terbaik kamu balik lagi bareng aku Harlan Kasma ya, menemani di ruang dengar teman berdua di sepanjang hari ini. Oke, teman berdua, untuk menemani di ruang dengar kamu di malam ini sudah aku siapkan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu.

0: Ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
3: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
2: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo
1: tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

teman perdua di seluruh persada Nusantara. Cukup sudah sini bersama kami untuk menemani teman perdua di sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 24 September 2026. Wakili seluruh kerabat kerja bertugas, aku Arangga Sma mengucapkan selamat jumpa dan sekali di udara, tetap di udara dan tetap berdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro2 di Persada Nusantara dan dimanapun berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 2 yang mengudara di frekuensi 99,2 MHz. Kembali menyelenggarakan siarannya untuk sepanjang edisi hari ini, Jumat 25 September 2026. Disiarkan langsung dari Ranai, Kabupaten Natuna, Indonesia, bersama Marisa yang bergegas pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, tetap merdeka.

0: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
1: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
1: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
1: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
3: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang benar-benar bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, dan zakat, namun ia pernah mencela, menuduh tanpa bukti, memakan harta orang lain, menumpahkan darah, dan memukul sesama. Maka pahala-pahalanya diberikan kepada orang yang dizolimi. Jika pahalanya habis, sementara kezolimannya belum terbayar, dosa-dosa mereka dipindahkan kepadanya. Lalu ia dilemparkan ke neraka." Hadis riwayat Muslim.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Hidup tidak selalu ramah. Kadang ia datang dengan senyuman, kadang dengan luka yang tidak kita minta. Setiap orang pasti pernah berada di titik lelah, saat langkah terasa berat dan harapan terlihat semakin jauh. Kisah ini tentang seorang perempuan bernama Laras. Laras bukan siapa-siapa, ia hanya seorang anak biasa dari keluarga sederhana. Setiap hari ia membantu ibunya berjualan kecil-kecilan, dan di malam hari ia belajar dalam sunyi. Laras punya mimpi sederhana, yaitu menyelesaikan sekolah dan membuat ibunya tersenyum bangga. Namun hidup mengujinya lebih cepat. Suatu hari ibunya jatuh sakit, dagangannya berhenti, penghasilannya hilang, dan Laras harus memilih melanjutkan sekolah atau bekerja penuh waktu. Hari-hari Laras dipenuhi kebingungan. Ia sering duduk di tepi jendela, menatap langit sore yang memerah. Dalam diam ia bertanya, "Mengapa jalanku terasa begitu gelap?" Ia lelah, ia takut, namun ia tidak ingin menyerah. Laras mulai bekerja apa saja yang bisa ia lakukan. Mencuci pakaian tetangga, menjaga anak kecil, membantu di warung dekat rumah. Di sela lelahnya, ia tetap membawa buku, membaca, meski mata hampir terpejam. Tidak mudah, seringkali air matanya jatuh tanpa suara. Namun, Laras percaya satu hal, selama ia masih melangkah, harapan belum benar-benar padam. Suatu hari, gurunya datang ke rumah. Ia melihat tekad Laras yang tidak goyah. Dengan bantuan sekolah dan orang-orang baik, Laras mendapat kesempatan untuk terus belajar. Perlahan ujian itu mulai mereda. Ibunya berangsur sembuh. Laras kembali ke sekolah dengan hati yang lebih kuat. Di suatu pagi, saat matahari terbit dengan lembut, Laras tersenyum. Bukan karena hidupnya sudah sempurna, tetapi karena ia berhasil bertahan. Saat itulah Laras mengerti, ujian tidak datang untuk memadamkan cahaya, melainkan untuk mengajarkan bahwa cara menemukannya. Maka jika hari ini langkahmu terasa berat, jangan berhenti. Jika hatimu lelah, istirahatlah sebentar. Karena bisa jadi cahaya yang kamu tunggu sudah sangat dekat.

Kebenaran adalah keyakinan bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktu yang tepat. Selama kita terus berusaha, berdoa, dan tidak menyerah pada keadaan. Imam Al-Ghazali.

adalah keyakinan bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktu yang tepat. Selama kita terus berusaha, berdoa, dan tidak menyerah pada keadaan. Imam Al-Ghazali.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram ada tempat liburan seru loh, mau nggak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Cikingebul. Papa nggak sih.
1: Bisa aja jangan nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk. Domikado, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari

Hai hai hai teman Pro 2. Kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Produet, teman terbaik kamu, teman produet. Selamat pagi di pada pagi ini. Kembali kamu akan ditemani aku Marisa hingga ke pukul 10 ya waktu Indonesia Barat nanti. Dan teman produet, selamat pagi, ada The Fly X Nagita Slavina terbang ya. Teman produet, satu informasi seputar dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Pembentukan satu badan tersebut dalam rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dihadiri oleh pakar dan akademisi dari perguruan tinggi di tanah air.

GMN di bawah langsung Presiden Prabowo Subianto, Raja Juli menegaskan akan berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang sudah dibubarkan pada tahun 2024 ya. Nah, Raja Juli menjelaskan kepengurusan BPGMN diisi oleh ilmuwan dan akademisi. Ia memastikan BPGMN tidak tumpang tindih dengan kementeriannya ya. Nah, teman Pro 2, sementara itu Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria mengatakan BRIM dan pakar akan menyiapkan solusi teknologi. Arif menegaskan Presiden Prabowo sangat menghargai peran dari ilmuwan dalam penanganan karhut tua ya. Teman-teman, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: Dit, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Andi, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi, Cak Mano, biar air ini hemat, Mak.
0: Iya, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Ya lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iya, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yuk kita tetap harus hemat. Biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Oke, teman perdua ada nama X, Ramin Gifri. Nah, suara dalam kepala ya. Teman perdua, selamat pagi ya. Untuk yang saat ini sedang nikmati sarapan paginya ya, sebelum ke tempat aktivitas ya. Untuk teman-teman pelajar, hari ini masih BDR ya, karena kualitas udara masih jelek atau buruk ya. Nah, teman perdua, satu informasi, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendeteksi kemunculan dua pulau baru di sekitar Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda. Pulau baru tersebut berada di sektor barat laut dan tenggara Gunung Api setelah rangkaian erupsi menerus pada awal September 2026. PLT Kepala Badan Geologi Lana Saria mengatakan keberadaan dua pulau baru itu dikonfirmasi berdasarkan laporan pelaut dan relawan serta analisis citra satelit Sentinel per 23 September 2026. Dan Lana menjelaskan kemunculan kedua pulau tersebut diduga berkaitan erat dengan aktivitas erupsi menerus Gunung Anak Krakatau pada 4 hingga 6 September 2026. Jadi erupsi yang berlangsung sekitar 25 jam itu memicu aliran lava deras. Aktivitas tersebut turut menambah luas tubuh Gunung Anak Krakatau hingga mencapai 32,8 hektar ya. Nah, meski keberadaan dua pulau baru telah terkonfirmasi, Badan Geologi masih melakukan kajian lebih lanjutnya untuk memastikan proses pembentukannya ya, teman-teman. Informasi ini kita akses dari rri.co.id.